0: Bukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk
1: ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu selalu dulu.
2: Okay.
1: Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus, kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela nih.
2: Varisela
1: saya cari itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
2: Enggak terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih. Walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
4: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Kedari informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan, sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. Этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Di dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin.

0: kontrak, tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG.
1: Inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung di hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita sudah tersambung melalui line telepon bersama Mas Arniko, Anriko di sana ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Ardi.
0: Apa kabar hari ini?
2: Baik di sini, bagaimana di sana?
0: Sehat juga nih, alhamdulillah ya. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Sudah siap, Kak.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas di akhir pekan ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Bersama saya, forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah. Adanya potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum masih akan cerah tanpa adanya potensi hujan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum masih cerah. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Kemudian untuk angin pada hari ini, secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55 hingga 95%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca yang terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi hari ini masih di Waikanan pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Selagi kita akan segera menghadirkan hasil produksi RRI Waikanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tabi pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dengar Anda dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh, sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik kini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mercusuar, penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

0: 81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Wekanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Pondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah, pendengar, kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar, menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.

0: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

0: Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentu telah kami hadirkan hasil produksi kita di RRI Waikanan di hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 di Waikanan pagi ini. Dan saya menunjukkan pukul 9.01 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Berlampung. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Dan di sana pun ada rekan kami Sumardi Husin yang akan menemani Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Waikanan, informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi ya seluruh pendengar RRI manapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husin yang masih menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat hari Sabtu ya untuk Anda semua yang tentunya hari ini libur dari kerjanya dan bisa berkumpul bersama orang-orang tersayang. Sebuah informasi kami hadirkan bahwa kemarin ini ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung menebar sebanyak 20 ribu benih ikan emas di wilayah genangan bendungan Waisekampung, Kabupaten Pringsewu pada hari Jumat kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain penebaran benih ikan, pada hari ketiga pelaksanaan RRI Fest 2026 juga digelar senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di Kompleks Pemancar RRI Sukarame. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026 Febi Yusika mengatakan penebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar bendungan Waisekampung.

0: Gizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: besar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, listrik di daerah.
4: Listrik rasanya loh.
5: Alasan saya mengira foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
6: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
7: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
0: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sukamal.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

timnya harus mampu beradaptasi dengan karakter lawan dan situasi pertandingan. Dan sementara ini, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC Awan Seto menilai pertandingan perdana di kandang sendiri sangat penting bagi tim dan diharapkan juga seluruh pemain bisa menampilkan permainan terbaik dan mengawali musim dengan kemenangan. Dikatakan juga target pribadinya bukan sekedar mencatat untuk kalah atau juga menang atau juga clean sheet, melainkan tampil maksimal di setiap pertandingan dan membantu tim meraih hasil yang paling baik. Pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC hari ini menghadapi Persebaya Surabaya dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung dengan kick off akan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo kita berbondong-bondong yang nonton, yang udah dapet tiket di Stadion Sumpah Pemuda, kita dukung nih Bayangkara Presisi Lampung FC untuk melawan Persebaya Surabaya hari ini ya. Dan kalau misalnya Anda semua ingin mendapatkan informasi olahraga lainnya, pendengar jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Alasan saya mengira foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
5: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
6: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
7: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Pendengar, maaf banget ya, lagu dari Melika Tiara Adi ini, kupu-kupu ini gak bisa kita dengerin sampai selesai. Karena sekarang Arah harus ajak Anda semua untuk ikut bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: tahun mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Spanis Idungbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Insan Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Insan Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so this work that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro, meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter terlawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Insan Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima

0: poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
1: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
0: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
1: Ikrip.
2: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
0: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah, ya telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah, sini warna jas hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Jiwa yang bersedih dan memiliki Gia Indrawari pendengar. Tapi Ara harap nih Ara gak mendengar Anda semua bersedih gitu kan ya. Semoga aja di weekend ini bisa senang semuanya, happy semuanya, termasuk juga para ojol nih. Karena ada 11 aspirasi para ojol ini yang disampaikan ke Presiden oleh Gubernur dan juga DPRD Provinsi Lampung. Nah, pemerintah provinsi ini bersama dengan DPRD dan perwakilan pengemudi transportasi online resmi menyepakati 11 poin usulan yang akan diserahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan peraturan presiden mengenai perlindungan pekerja transportasi online. Kemudian anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengungkapkan bahwa berkas usulan ini telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung dan juga Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Berkas ini disusun melalui rangkaian diskusi mendalam yang melibatkan komunitas pengemudi selama 3 bulan. Dan sangat diapresiasi pula langkah berani Gubernur yang bersedia menandatangani dan menyepakati 11 aspirasi ojol ini, karena di daerah lain ada yang Gubernurnya tidak ingin tanda tangan ya. Dan ditegaskan juga bahwa langkah cepat dari Pemprov Lampung ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengawal hak pengemudi transportasi online di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Pengemudi Transportasi Online Gaspol, Miftahul Huda, mengapresiasi dukungan penuh dari jajaran legislatif dan eksekutif Provinsi Lampung yang konsisten mengawal aspirasi dari mereka. Usulan ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penetapan batas maksimal pemotongan biaya aplikasi, kemudian penghapusan program promo diskon yang memberatkan, membebankan pendapatan pengemudi, hingga membentuk wadah kemitraan resmi berbasis koperasi untuk bisa menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan para pengemudi secara berkelanjutan.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bantar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1390.

Menawan dari milik Adrian Khalif, pendengar yang spesial untuk Anda semua yang mungkin juga udah punya sosok yang benar-benar menawan hati Anda setiap harinya gitu kan ya. Kayaknya enggak mau ngelepasin pandangan dari dia, enggak mau untuk ninggalin kabar kalau misalnya pergi-pergi jauh gitu kan ya. Pengennya dekat sama dia aja gitu ya. Hanya dia yang menawan untuk Anda ya. Dan sama kayak satu ini lagunya dari milik Kak Hitna dengan Soulmate yang juga di request tadi ya sama Ibu Etruslan dari Palembang, katanya jauh-jauh pengen dengerin Pro 1. Lagu ini juga spesial untuk Anda semua yang sudah menemukan belahan jiwanya, belahan hatinya, dan mungkin sudah ada proses ijab kabul hari ini ya. Semoga sakinah, mawadah, warahmah, dan bisa menjalani hidup di rumah tangga yang pastinya bahagia sampai dengan maut memisahkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Hah? Udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Bonus Lobo Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Menggalau kecamatan juga harus mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah kecamatan.
2: Uangnya sudah langsung tersuplit ke kas daerah Kabupaten Magelang. Ada perbedaan di 2024 dengan 2025 tadi.

Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Sabtu 5 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 4 sampai 18 September 2026 dengan masing-masing penerima memperoleh 30 kg beras. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Kita ke informasi pertama pendengar, Bunda PAUD Kabupaten Tulang Bawang mengukuhkan 5 Bunda PAUD tingkat kecamatan. Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam memastikan setiap anak memperoleh pendidikan hingga lingkungan tumbuh kembang yang baik sejak usia dini. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Bunda PAUD Kabupaten Tulang Bawang Herlinawati Kudrotul mengukuhkan 5 Bunda PAUD tingkat kecamatan. 5 Bunda PAUD kecamatan yang dikukuhkan yakni Bunda PAUD Kecamatan Menggala Timur, Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, Selatan, Banjarbaru, dan Dente Teladas. Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam memastikan setiap anak di Kabupaten Tulang Bawang memperoleh pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, serta lingkungan tumbuh kembang yang baik sejak usia dini. Herlina mengatakan peran Bunda PAUD bukan sekedar tugas seremonial, melainkan amanah untuk menjadi penggerak kepedulian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, dia mengajak para Bunda PAUD kecamatan untuk aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, satuan PAUD, tenaga pendidik, orang tua, kader, serta berbagai unsur masyarakat. Menurutnya keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan kepedulian dan kerja bersama agar setiap anak di Kabupaten Tulang Bawang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter.

Melalui pengukuhan ini, pemerintah Kabupaten Tulangbau menyatakan komitmennya untuk terus membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai investasi penting dalam menyiapkan generasi penerus Kabupaten Tulangbawang. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 4 sampai 18 September dengan masing-masing penerima memperoleh 30 kg beras. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Membagikan beras cadangan pangan pemerintah dengan penerima 71.000.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan pangan berupa beras periode Juli hingga September kepada masyarakat. Pendistribusian dilakukan mulai 4 hingga 18 September 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan bantuan pangan tersebut diberikan kepada 71.284 penerima bantuan pangan atau PBP. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Dia mengatakan pihak kecamatan diminta segera mengoordinasikan pembagian bantuan setelah beras diterima di wilayah masing-masing. Camat juga diminta memerintahkan lurah dan kepala kampung untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima.
1: Kita di Kabupaten Waikanan akan membagikan beras cadangan pangan pemerintah dengan penerima 71.284 penerima. Itu dari mulai kita laksanakan 4 September sampai dengan 18 September pembagiannya. Masing-masing penerima manfaat itu menerima 10 kg per bulan selama 3 bulan periode Juli sampai dengan September 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atas bantuan pemerintah ini karena memang situasi sekarang ini memang dalam situasi sulit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk itu semua.
2: Dirinya menambahkan, proses pemberian bantuan akan dilakukan dengan pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Pendampingan juga melibatkan kasih kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan maupun kampung. Dirinya berharap proses penyaluran dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Masyarakat penerima juga diharapkan dapat menerima bantuan pangan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Lokomotif Run 2026 kembali hadir di Kota Bandar Lampung. KAI Divre 4 Tanjung Karang menggelar ajang lari berskala nasional tersebut pada Minggu 20 September 2026 dengan 3 kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon 21K, sekaligus mendorong sport tourism dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.
1: Menyemarakkan peringatan HUT KAI, PT KAI Divre 4 Tanjung Karang kembali menghadirkan Lokomotif Run 2026, ajang olahraga lari.
2: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang kembali menggelar Lokomotif Run 2026 dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun KAI. Ajang lari berskala nasional tersebut akan berlangsung di Kota Bandar Lampung pada Minggu 20 September 2026. Lokomotif Run 2026 mengusung tagline KAI semakin melayani dengan memadukan olahraga, sport tourism, edukasi, transportasi berkelanjutan, dan kampanye gaya hidup sehat. Manajer Humas KAI di Frame 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya KAI membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang positif, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Lokomotif Run 2026 menyediakan 3 kategori perlombaan, yakni 5 kilo, 10 kilo, dan half marathon 21 kilo. Kategori tersebut ditujukan bagi berbagai kalangan, mulai dari pelari pemula hingga pelari berpengalaman. Peserta akan mendapatkan jersey, bib chip, respect, dan finisher medal. Selain itu, peserta terbaik di masing-masing kategori berkesempatan memperoleh penghargaan podium. KAI juga menetapkan cut-off time untuk setiap kategori. Peserta 5 kilo diberikan waktu maksimal 1 jam 30 menit, kategori 10 kilo selama 2 jam 45 menit, sedangkan half marathon 21 kilo memiliki batas waktu penyelesaian selama 4 jam.
1: Menyemarakkan peringatan HUT KAI, PT KAI Divre 4 Tanjung Karang kembali menghadirkan Lokomotif Run 2026, ajang olahraga lari berskala nasional yang memadukan olahraga, sport tourism, edukasi transportasi berkelanjutan, serta kampanye hidup sehat. Melalui Lokomotif Run 2026, KAI ingin mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, sekaligus memperkenalkan transportasi kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kami berharap kegiatan ini juga dapat memberikan momentum untuk memperkuat sinergi antara KAI dan masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan di Lampung.
2: Menurut Zaki, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara KAI dengan atlet, komunitas lari, masyarakat, pelanggan, dan penyandang disabilitas. Selain mendorong pola hidup sehat, Lokomotif Run 2026 diharapkan dapat mendukung pengembangan sport tourism di Lampung. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor UMKM, kuliner, akomodasi, dan pariwisata. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor PKB mulai Januari 2025 memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah Kabupaten Waikanan melalui mekanisme split payment. Sistem baru ini membuat bagi hasil pajak langsung masuk ke kas daerah tanpa harus menunggu pengumpulan dana selama 1 tahun. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai Januari 2025. Kebijakan tersebut mempermudah pemerintah Kabupaten Waikanan merencanakan penggunaan penerimaan pajak. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, menjelaskan mekanisme opsen membuat penerimaan langsung terbagi. Bagian penerimaan kabupaten langsung masuk ke kas daerah Waikanan. Menurutnya, pola tersebut memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. Kepada RRI, dirinya mengatakan mekanisme tersebut berbeda dibandingkan sistem penerimaan pada 2024. Sebelumnya, pemerintah daerah harus menunggu proses pengumpulan dan pembagian dana. Kondisi ini membuat pemerintah daerah lebih mudah memperkirakan penerimaan. Lanjutnya, kepastian dana juga mendukung pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan. Pemerintah dapat memproyeksikan program berdasarkan penerimaan yang sudah jelas. Perencanaan tersebut dapat disiapkan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.
2: Bahwa opsen itu dimulai dari Januari 2025 karena dengan pola seperti ini, jadi Bapenda Kabupaten atau Pemda Kabupaten Waikanan itu dapat dengan mudah gitu loh, karena uangnya sudah langsung tersplit ke kas daerah Kabupaten Waikanan. Ada perbedaan di 2024 dengan 2025 tadi, bahwa ketika sudah displit masuk ke kas daerah Kabupaten Waikanan itu, Kabupaten Waikanan sudah bisa membayangkan apa yang kegiatan yang akan dilakukan untuk di tahun berikutnya, karena dananya sudah jelas dia masuk ke kas daerah Kabupaten Waikanan. Beda dengan 2024 yang nunggu dulu tuh setahun, nunggu dikumpulin dulu. Kalau ini kan nggak, langsung perwajib pajak.
1: Lebih lanjut, ia menilai penerapan opsen memberikan perbedaan signifikan dibandingkan mekanisme sebelumnya, sebab penerimaan tidak lagi menunggu hingga dana terkumpul selama 1 tahun. Ia menambahkan setiap pembayaran wajib pajak kini langsung diproses melalui mekanisme split payment. Penerimaan kemudian terbagi sesuai kewenangan dan masuk ke kas daerah masing-masing. Dengan mekanisme baru, penerimaan daerah menjadi lebih cepat dan memiliki kepastian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Damkar Waikanan bakal menggelar pelatihan pemadaman api massal. Pelatihan ini menyasar instansi dan perusahaan untuk membentuk tim siaga kebakaran di lingkungan kerja. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Guna meminimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
2: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran di instansi dan perusahaan.
1: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bayangkara Presisi Lampung FC siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana kompetisi musim ini yang akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bentar Lampung pada Sabtu 5 September 2026 hari ini. Berikut laporan Pak Lastasi Tepu selengkapnya.
5: Pertandingan yang penting untuk kami, pertandingan pertama di kandang sendiri, semoga kita bisa menampilkan yang terbaik.
6: Bayangkara Presisi Lampung FC siap menghadapi Persebaya Surabaya pada laga perdana kompetisi musim ini yang akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung sore nanti. Pelatih kepala Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, mengatakan timnya telah menjalani persiapan selama sekitar 6 pekan dalam proses yang positif. Menurut Oscar, banyak perubahan dilakukan dalam tim, mulai dari kehadiran pemain baru, filosofi permainan, hingga proses latihan. Karena itu, pertandingan menghadapi Persebaya menjadi ujian penting untuk melihat perkembangan tim. Oscar menyebutkan Persebaya sebagai salah satu tim terbaik di kompetisi telah tampil impresif pada musim sebelumnya dan menjadi juara Piala Presiden. Meski demikian, dirinya menambahkan, Bayangkara tidak ingin hanya mengandalkan penguasaan bola. Timnya harus mampu beradaptasi dengan karakter lawan dan situasi pertandingan. Oscar menargetkan Bayangkara mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan dengan tetap kuat dalam bertahan maupun menyerang.
7: Good afternoon everyone. It's my first
8: tahun pertama jika menangani tim di Indonesia pusing untuk dulu yang karena Presisi Lampung dan kemudian Kotoskar juga sudah bekerja selama 6 minggu dan progresnya anak-anak baik dan kita siap untuk menghadapi Indonesia Super
7: League tahun ini. Lot of new processes involved.
6: Sementara itu, penjaga gawang Bayangkara Presisi Lampung FC, Awan Seto, menilai pertandingan perdana di kandang sendiri sangat penting bagi tim. Ia mengatakan target pribadi bukan sekadar catatan clean sheet, melainkan tampil maksimal di setiap pertandingan dan membantu tim meraih hasil terbaik.
5: Pertandingan yang penting untuk kami, pertandingan pertama di kandang sendiri, semoga kita bisa menampilkan yang terbaik. Pertandingan pertama yang penting untuk menatap pertandingan selanjutnya, tapi kita fokus ke pertandingan pertama dulu. Semoga tahun ini kita bisa menampilkan permainan dan...
6: Awan berharap seluruh permainan dapat menampilkan permainan terbaik dan mengawali musim dengan kemenangan. Dari Bandar Lampung, Pak Lastasi Tepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Yani menemani Anda semua di Waikanan siang ini di Prodang.RRI Waikanan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yani menemani Anda semua pendengar dekat lagu-lagu dangdut dihadirkan untuk menemani suasana siang Anda di siang hari ini. Tentu saja untuk menemani Anda semua yang selalu mendengarkan kami di 103,8 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Salam sehat, salam bahagia selalu untuk Anda pendengar. Dan yang mengajak semuanya bisa partisipasi. Di 0723-476-1697 Anda bisa telepon di prodang.rri.uaikatat. Jadi terima penelpon yang pertama. Halo prodang.rri.uaikatat, selamat siang. Dengan siapa
1: di mana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan saya, Pak Abadi. Ya,
0: apa kabar Bapak Abadi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu sama keluarga. Sebenarnya ini sama Mbak Yani loh.
0: Iya.
1: Ya, gimana kabarnya Mbak Yani?
0: Alhamdulillah. Mau request lagu yang mana? Ada Mansur S, Putus Cinta Karena Miskin, Lesti, Angin, Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
1: Ya, Putus Cinta Karena Miskin itu Mbak.
0: Iya, Mansur S ya.
1: Iya, Mansur S ya.
0: Iya, dikirim lagunya buat siapa?
1: Salam untuk Mbok Gembret ya, di Perang Tangkas. Selamat siang. Ada Pak Erlangga, Bang Merjo, selamat siang. Ada Mbak Sujit ya, di Lampung Barat, Mbak Yani ya. Selamat siang. Ada Bunda Yati, si Setu, selamat siang. Iya. Ada Pak Hermanto, Pak Herman, Pak Alip itu di Bukit Cemuning, selamat siang.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Bong Ganteng, Mbak. Ada Pak Abdul Hamid ya, selamat siang. Ada Pak Romli, Pak J.K. Jepri ya, selamat siang. Pak Bilik Trimo, selamat siang. Ada Adi, Adi Sidi-Sidi apa siapa namanya itu?
0: Adi Cibi-Cibi.
1: Ya, Adi Sidi selamat siang, salam kenal. Ya. Ada juga nggak lupa ini Pak Darman di Stasiun Bambangan, selamat siang Pak Darman, semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga ya.
0: Yeah.
1: Ada Pak Tapur Rahman, Pak Ambe, Pak Isnan Munir ya, selamat siang. Ada Cinta Mulia ya, Bunda Parkop, Bunda Elham, Bunda Ayu, Mbak Bukia, selamat siang.
0: Yeah.
1: Mas Putra Sembang 4, selamat siang.
0: Yeah.
1: Ya. Ada Mbak Ipa di Kasubi, selamat siang. Aditya di Sri Barat, selamat siang ya. Ada juga di Sanggar Bakti Pak Basro ya, selamat siang. Di Ubud Selatan itu ya, ada Bari Senja, ada juga Mbak Yani, ada Putri Bandung bersama Pak Putra ya. Ada Pak Budi di Simang Sender, selamat siang. Ada juga Pak Tukul ya, tangga saya, Pak Putra Kelana ya, Pak Siatno, Pak Suryati, selamat siang. Semuanya tanpa kecuali Mbak Yani ya.
0: Yeah.
1: Ya, spesialnya buat Mbak Yani, semoga sehat selalu bersama keluarga. Panjang umur, murah rezeki yang barokah ya, Mbak Yani ya. Terima kasih waktunya. RRI terus mengumpul darah untuk Indonesia. Tapi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Bapak Abadi yang ada di Beringin Jaya. Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya, Yani terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Prodangdut Indonesia sama Bang Darman di putaran stasiun Mbak Yani.
0: Apa kabar Bang Darman?
2: Mbak Yani sehat ya?
0: Alhamdulillah. Bang Darman sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sama-sama sehat.
0: Iya. Mau pilih lagu yang mana? Putus Cinta Karena Miskin, Mansur S. Ada Angin miliknya Lesti. Ada Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
2: Imam S. Arifin aja Mbak Yani.
0: Iya. Lagunya dikirim buat siapa?
2: Lagunya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Yuli di Tame, selamat siang Bunda, selamat siang menjelang sore, Bunda Gemrot, Mbak Sipa Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Eva di kasur, selamat siang menjelang sore, Eva. Mbak Yati Sumberjaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Titin di Lampung Barat juga, buat Abang Badar, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Oan Bang, Tommy di Banjit, Abang Pak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wai Kanan, Putra Wai Tuba, Pak Purwanto di Martapura, selamat siang, Dul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang, Putra Simpang Empatnya, selamat siang juga, buat Mbak Pur di Talang Karet yang sedang mendengarkan RRI Wai Kanan, selamat siang aja semuanya. Buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan aja. Buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabibun.
0: Ya pun. Makasih Bang Darman, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di stasiun Pelambangan Umpu. Semuanya yang ada di Pelambangan Umpu, salam bahagia selalu. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Wai Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga Putra Wai Tuba, assalamualaikum.
0: Apa kabar Putra Wai Tuba?
3: Kabarnya baik, ya alhamdulillah masih panas di sini.
0: Iya.
3: Nama kan di RRI juga?
0: Oh enggak, di sini adem.
3: Dingin loh dalam sih.
0: Oh banget.
3: Kalau di dalam ya dingin, coba kalau keluar. Ya, iya.
0: Adem, ya kan nanya-nanya. Mau pilih lagu yang mana? Mansur S, Putus Cinta Karena Miskin, Lesti Angin, Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
3: Lah apa ajalah aku, iya, mas. Ikutan yaudah ajalah. Orang paling enak kan ikutan aja.
0: Iya, kalau nyebur ikut nyebur ya.
3: Yang penting gak dicurung ke
0: jurang. Kirain mau ikutan.
3: Kalau ikutan masuk ke jurang ya gak mau dong.
0: Masih mikir ya.
3: Mikir dong.
0: Ya udah, salamnya buat siapa?
3: Ya, salam tadi ada Pak Dharma, ada Pak Abadi, ada semuanya aja lah, udah diwakilin dari A sampai Z. Ya spesialnya buat orang rumah aja.
0: Iya.
3: Dan Mbak Yaninya mah tugas sampai tuntas, sehat selalu, berharap di banyak umur dimudahkan segala urusannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Putri, terima kasih Putra Wai Tuba, selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Wai Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang Mbak Yani.
0: Iya, apa kabar Abdul Hamid? Hamid, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Mau pilih lagu yang mana? Ada
4: lagu. Yang mana? Yang pertama saja.
0: Yang pertama, boleh putus cinta karena miskin.
4: Iya.
0: Iya, mau kirim salam buat siapa?
4: Kirim-kirim salam dulu buat semua teman-teman. Mm-hmm. Yang di seputaran Banjit ada Bang Ramli, mm-hmm. Adi Cibi-Cibi, JK, dan Lik Terimo. Juga yang di Pekuan Racu ada Bunda Ilham, ada Abdullah. Yang di bagian Waituba ada Putra, ada Abadi, Putri Bandung. Sudah itu, Epa di Kasui, Isinan Munir di kilometer 10. Ada Bang Darman di

0: sampai ni, oh buat teman Imron dan Barisman di Cuga dan Bang Tendi di Okun Selatan, Wijaya di Umpu Bakti yang belum tersapa, semuanya saya anggap sudah tersapa dan selamat siang menjelang sore. Untuk Mbak Yaninya, semoga sehat walafiat dan panjang umurnya. Amin. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikpun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih buat Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuwon. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga semuanya yang ada di saat di belakangnya. Halo. Prodangdut RRW Kenan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang juga Mbak Yani.
1: Iya, siapa ini? Di mana?
2: Dari Epa dikasih, Pak.
1: Iya, apa kabar Epa?
2: Kabar baik.
1: Iya, mau pilih lagu yang mana? Ada Putus Cinta Karena Miskin Mansur S, Anginnya Lesti, ada Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.
2: Oh, angin aja deh.
1: Iya, Lesti ya. Lagunya dikirim buat siapa?
2: Lagunya dikirim ada tadi Pak Abadi, terus Darman Abdi Harim. Aduh, Mbak digangguin.
1: Iya, sabar. Aja, iya.
2: Spesialnya untuk pengapin aja deh. Yang
1: iya.
2: Mbak yang digangguin. Yaudah, assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Epa. Yang ada di kasui. Baik pendengar, kita simak dulu lagu yang sudah di request. Ada Mansur S, Putus Cinta Karena Miskin. Tetap dengarkan kami RRI Uai Kanan.

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 103 Kodap FM RRI WIK kadal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Imam S. Arifin baru saja berlalu di ruang dengar kita semua. Saat ini 58 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ini berdepani Anda semua pendengar, dan ini akan hadirkan satu buah informasi cek fakta ke ruang dengar Anda semua di WIK kanan siang hari ini. Dan pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan beberapa foto Presiden Joko Widodo di lokasi kebakaran lahan. Unggahan tersebut seolah-olah menunjukkan Jokowi kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026. Berikut adalah narasi dalam unggahannya. Semua mengira Jokowi sudah pergi. Ternyata diam-diam ia kembali ke lokasi kebakaran. Namun benarkah foto tersebut menunjukkan Jokowi sedang meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026? Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan dokumentasi lama. Foto serupa ditemukan dalam unggahan antara foto berjudul Presiden Jokowi Tinjau Penanganan Kebakaran Lahan di Riau yang diunggah pada 17 September 2019. Dalam dokumentasi tersebut, Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawang, Riau pada Selasa 17 September 2019. Dengan demikian, foto Jokowi yang disebut kembali meninjau lokasi kebakaran hutan pada September 2026 merupakan informasi yang keliru. Baik, pendengar, ini terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI WIK, selamat siang. Dengan siapa? Terputus. Baik, selamat siang buat Melinda yang ada di Blambangan Dupuh. Mudah-mudahan kabar terbaik. Juga selamat siang buat Bunda Warkop, buat Mbok Gembrot, buat Bunda Ilham. Selamat siang buat Tiara Ashifa, salam sehat, salam bahagia selalu juga buat Ari Nera, buat Adi Cibi-Cibi. Selamat siang juga buat Yanti yang ada di Waituba, salam sehat, salam bahagia buat Kirno di Negeri Agung juga salam sehat. Jadi terima kembali telepon. Halo, Prof. Dandu RRI WIK, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, di mana?
1: Putri Bandung.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mau gimana cuaca di sana?
0: Adem ayem.
1: Adem ayem ya.
0: Iya, mau dengar lagu Mega Mustika, bukan yang pertama. Megi Z mengejar badai. Kirana ada cinta batu cincin.
1: Yang pertama aja tadi, Mbak.
0: Iya, bukan yang pertama. Oke, lagunya dikirim buat siapa?
1: Lagunya dikirim buat Pak Abadi, Pak JK, Pak Isinan Munir, Pak Darman, terus siapa lagi ya? Mbak Yani, Eva, gimana kabarnya Eva?
0: Sehat.
1: Terus Pak, semuanya aja.
0: Kenapa? Digelitikin.
1: Iya, digelitikin ini nah sama Kang Putra ini nah.
0: Nah.
1: Enak kali.
0: Nah.
1: Sapa salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat mbaknya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya. Amin. Dipermudahkan segala urusannya.
0: Iya, sama-sama kamu juga.
1: Iya, sosialnya biasa deh yang ngelitikin aku nih di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Baduk yang ada di Waituba. Selamat siang, selamat pagi bersama keluarga tercinta yang ada di Syata. Selamat siang buat semuanya. Lagu yang sudah di request sudah ya dipersiapkan. Kita dengarkan dulu berikut Mega Mustika, bukan yang pertama. Dihadirkan untuk Anda di menit ketiga berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.
1: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

Pernahkah dengar anggapan bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN? Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta informasi nilai gizi.

0: Dengan kita membiasakan membaca label pangan sebelum membeli, kita turut mendukung kesehatan keluarga di kemudian hari.
1: Paket! Mas, paket mas!
2: Ya, sebentar ya.
1: Atas nama Mas Rio ya.
2: Loh, kok gini sih mas?
1: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
2: Mas, mas, mas! Salah ini mas barangnya mas! Mas!
3: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.

0: semboyan kami.
1: Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: 103,4 FM RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Mas Yani menemani Anda semua pendengar yang masih mau partisipasi, boleh di 0723476 1697. Untuk Anda pendengar yang di siang hari ini masih terus bersama kami RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang semua untuk Anda. Dan selamat siang buat Anto yang pengen dengerin lagunya Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Nanti dihadirkan untuk Anda ya. Dan juga Aku Milikmu, satu lagu yang disuka sama Libra, sudah ya dipersiapkan juga di suasana siang ada di siang hari ini. Tentu saja untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami RRI di Waikanan di 103,4 FM di suasana siang Anda di siang hari ini.

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan biaya produksi atau kebijakan moneter yang longgar. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh, inflasi dapat dianggap sebagai tanda positif karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan konsumen. Namun, inflasi yang berlebihan dapat berdampak negatif, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral biasanya menggunakan berbagai alat kebijakan untuk mengendalikan inflasi, seperti menyesuaikan suku bunga, mengontrol jumlah uang beredar, dan menerapkan kebijakan fiskal yang ketat. Kendali inflasi yang efektif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur,

kesatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama

Akhir ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli dengan

0: 103.3 Kuadam FM RRIY kadang-kadang informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ebing Esti, Sonia yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua pendengar di suasana siang Anda di siang hari ini. Masih di Prodangdut, masih ada pada di atas semua di siang hari ini. Selamat siang buat Anda semua di mana saja berada yang mendengarkan kami di 103 ke WhatsApp FM, kanal informasi dan inspirasi ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Kata sudah maksudnya karena kita masih di musim kemarau, cuaca yang sangat-sangat panas, hindari terkena langsung terik matahari. Jadi gunakan pelindung untuk Anda yang harus bekerja di tempat terbuka, dan juga harus benar-benar peduli dengan kesehatan ya, apalagi dengan banyak penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan seperti batuk pilek, radang, aduh, apalagi sekarang ditambah lagi sakit gigi, mungkin sakit kepala, entah itu nyeri gigi atau gusi yang bekas karena efek dari semua cuaca yang panas ini. Jadi cukupkan asupan minum air putih minimal 8 gelas sehari dan juga dibantu dengan buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, pepaya ataupun buah-buahan yang banyak mengandung air ini demi kesehatan kita semua dan tubuh tercukupi dengan cairan. Riani, terima penelpon yang terakhir ya ini ya. Halo, Prodangdut RRIY Kanan, selamat siang dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ramli? Alhamdulillah. Sehat ya?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Boleh. Karena terakhir ini ada lagunya Elvi Sukaisih, Bimbang. Boleh kirim salam saja. Karena kita sudah di penghujung. Iya. Nanti nggak diputer marah, ngambek.
1: Kita orangnya ini kok. Lapang dada.
0: Maklum ya, waktu
1: Bang Herman ya.
0: Iya.
1: Tadi juga ada Mbok Gembrot.
0: Iya.
1: Ada Bang Abdul Hamid. Ya. Ada siapa lagi? Bunda Ilham, Cipa ya. Buat semuanya karena kenal udah terakhir ya.
0: Iya.
1: Sudah hampir habis.
0: Iya.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Iya.
1: Atas waktunya. Untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta buat semuanya yang ada di Rebak Takas ataupun di Bajit ya. Untuk ada pendengar di cuaca yang benar-benar panas ini yang mesti keluar rumah harus juga gunakan masker ya, karena untuk menghindari debu sehingga kita bisa tetap sehat. Karena minum 8 sampai dengan 10 air 10 sampai 8 sampai 10 gelas air per hari. Apalagi untuk Anda yang harus beraktivitas di luar. Dan juga jangan tunggu Anda haus baru minum. Tapi ketika tubuh sudah mengisyaratkan untuk minum, buru-buru. Jangan entar deh tanggung kerjaan dikit lagi, jangan. Karena itu bisa membuat tubuh kita gampang terkena penyakit. Dan yang pasti kurangi minuman manis, minuman bersoda, berkafein ataupun beralkohol, apalagi kecuali memang kita sudah terbiasa minum kopi mungkin sehari 3 kali, kalaupun bisa dikurangi itu akan lebih baik. Tadi sudah jadi informasikan jangan sampai kena paparan matahari langsung, apalagi kita memang harus beraktivitas di luar, harus keluar, gunakan pelindung agar kita tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita kita inginkan. Dan pendengar, di ujung kebersamaan ada satu lagu dari Elvy Sukaesih, Bimbang. Dengan berakhirnya satu lagu ini, maka tuntas sudah saya ini menemani Anda semua di Waikanan siang ini di Prodangdut RRI Waikanan di hari Sabtu, hari yang kelima di bulan September 2020. Dan yang diucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, selamat menikmati malam minggu bersama orang-orang tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memukul gong 3 kali. Wakil Menteri Kesehatan 2 Benjamin Paulus Octavianus resmi meluncurkan website Peduli TB Lampung. Dalam acara berlangsung di Bandar Lampung, dikukuhkan koalisi organisasi profesi Indonesia Tuberkulosis atau KOPI. Wamenkes dinampingi Wakil Gubernur Lampung, Sekprov Lampung, dan Kadiskes Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Benjamin memuji pencapaian Lampung dan penanganan pada pengobatan TB. Informasi yang terakhir, Menak mewakili Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Bandar Lampung menebar sebanyak 20 ribu benih ikan mas di wilayah genangan bendungan Wais Sekampung Kabupaten Pringsewu kemarin. Kegiatan menjadi salah satu rangkaian RRI Fest yang digelar LPP RRI Bandar Lampung. Selain penebaran benih ikan, pada hari ketiga pelaksanaan RRI Fest juga digelar senam bersama serta kegiatan bersih-bersih di kompleks pemancar RRI Sukarame. Ketua pelaksana RRI Fest Wibi Yusika mengatakan penebaran benih ikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar bendungan Wais Sekampung. Anda jumpai wacana pukul 15 tokop tunggal mula di waktu selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na nang kredit ke ngautang. Kredit nesta ngautang.
1: Allah, nang kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta si.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang aku nendang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api kugi nek misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Kadue tok kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mulani kugi mau mangidok kelajuan. Kena-kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau sah ni ku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak penutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dibi Mina Muagia Jenau kedua Gamening Sekon Jamo ya Ajan Azhar berlaku di wilayah penampung dan sekitarnya. Saat ini Gamening Sampai lagu-lagu dangdut ya. Sebelum nanti Bang Dan buka di layanan telepon ataupun WA.

0: you know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta.

0: Lipat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangabuarat negil jumbei pebe.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International

0: Buset deh, mau motor lah mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya cu.
0: Buset, nyempain nek.
1: Bukan gitu cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali, nyawanya banyak.
1: Sini, nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat Zebakos ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya Zebakos.
3: Waalaikumsalam, iya anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
4: Aku belajar nyanyi.
3: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
4: 17.
3: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Mati pai lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak dah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa saja nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakik mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mengadu si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Wah tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepal kini ku mak demon ku tok. Kalian kandu nyisa.
0: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuhmu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana duwai balak. Api-api, ban lagi banjak siapa sekena. Mawat ki jaman jajawa sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mepek ni ku kaya ngetok nyuyuh duwai balak.
1: Wa usah ciriwit bangukmu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak ngedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tembal luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alihkan. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga ku. Cakap tu kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
0: mu. Ku cuman ni aku tak lagi yuyuh menjadi. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai

Mina Mogi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengapresiasi pelaksanaan Fun Swimming Festival 2026 yang dinilai tidak hanya mendorong aktivitas olahraga, tapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Purnama Wulan saat membuka Fun Swimming Festival 2026 di kolam renang Pohman Bandar Lampung Sabtu 5 September 2026. Purnama Wulan mengatakan kegiatan olahraga yang dikemas dalam bentuk festival tersebut menjadi inovasi positif karena tidak hanya berorientasi pada kegiatan olahraga, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Taman Nasional Wai Kambas Lampung Timur sepanjang 2026 tidak hanya mengancam tutupan vegetasi, tapi juga habitat satwa dilindungi. Meski kawasan terdampak mencapai ribuan hektar, Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas memastikan kondisi satwa kunci tetap terpantau. Kepala Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas Zaidi menyebut populasi harimau Sumatera di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 12 ekor. Sementara itu populasi gajah Sumatera terdiri atas sekitar 150 hingga 200 ekor gajah liar dan 63 ekor gajah jinak. Kepala Balai Besar Taman Nasional Wai Kambas Zaidi menyebut populasi harimau Sumatera di kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 12 ekor. Sementara populasi gajah Sumatera terdiri atas sekitar 150 hingga 200 ekor gajah liar dan 63 ekor gajah jinak. Untuk badak Sumatera, pihak Taman Nasional Wai Kambas juga terus memastikan kondisi habitat dan populasinya melalui pemantauan secara berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan satwa tetap memiliki habitat yang aman di tengah ancaman kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Wai Kambas. Demikian sikap Leonardo Hendy Mempasya melalui petunggah di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya Minamogi, selamat dubi ya, selamat sore. Saat ini si Kambang dengan Cari Minamogi dalam program Cerbro Dangdut. Kita buka layanan telepon, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun si Kambang
0: ya, suara nihas ya. Iya, si Namunir ya.
1: Iya, Bang Bedi ya, Bang Iron.
0: Bang Leon, saya bertugas.
1: Ya, selamat.
0: Ya, lagu ini What saya kata disiapkan ya, Indah Pada Waktunya Dewi Persik, Cincin Putih, Cacandika, Begadang Romo Irama.
1: Oh, ikutan gaul lah bang, semuanya dah ya,
0: love song. Lanjut.
1: Ya, salam-salam lah jamaah sewa di Bandar Lampung ya, antara TSK dan sebuah sewa di Lampung Tengah, Bunda Tambah, sewa di Lampung Timur ya. Semuanya ini Bang Abdisina, Bang Marson ya, sewa di Oko Selatan. Semuanya ini sewa di Bandar Lampung ya. Madi dapat satu persatu semuanya untuk sewa di Waikanan Mungkin Muni ya, semoga sehat lalu ya. Di antara Bang Darman, kemudian di Trimo, kemudian si Purwanto, kemudian apa sih Bang Herman sewa di Bukit Kemuning, kemudian Erlangga ya, Kemuning ya, Erlangga emang mengudara ya, di kapal itu ya. Ada yang dua ada di Bandar Lampung, cuma ini kebun kita si Ija bang. Di kebun di Rebang Tangkas si Ija.
0: Rebang Tangkas ya.
1: Semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Oku Timur, Oku Selatan ya, salam sehat selalu. Semuanya sewa di Waikanan, kemudian untuk Waikanan ya, 15 kecamatan. Saya mengarahkan acara perubahan Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan diberi persenasena rezeki murah, harta murah. Kau coba perjalanan, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah bang ya.
0: Terima kasih. Ya,
1: terima kasih. Sikam pamit RRI tetap undara untuk Indonesia tapi pun assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sina Munir ya, gabung jemaah perobat RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, masih kami buka tentunya ya di layanan telepon ataupun WA. Gue minta mau saya gabung-gabung ya. Selamat sore, Bu Putri ya. Ya, Bu Putri kirim salam. Salam nih pakai Edo, Topan, Mbak Jarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Hendi Bulpa, dan Sunyi ini saya lagi monitor. Salam angkor kemungkinan Jawa dan Udo di WHLE. Makasih Ude, tapi pun ya pun terima kasih kembali Bu Putri ya, gabung-gabung. Ya lagu ini Cincin Putih ya. Ya nanti ditunggu lagunya ya. Baiklah, kami terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bang.
0: Dari siapa ini?
2: Ini dari Sally bang, Panjang.
0: Sally di Panjang, iya. Sally, bang Len ada lagu-lagu nih. Di antaranya ada Begadang ya, Romai Rama, Tua-tua Keladi, Hesti Klepek, kemudian Racun Asmara, Is Ariska.
2: Ya udah itu aja bang, yang Tua-tua Keladi yang makin
0: tua
2: makin jadi.
0: Oh iya, makin jadi ya, nggak tobat-tobat berarti ya.
2: Iya, nggak tobat-tobat.
0: Ya udah deh. Lanjut salam.
2: Ya, titip salam aja yang udah titip salam sama Sally, titip salam kembali buat semua.
0: Iya.
2: Udah itu buat ini apa abang Edo. Sama Bang Kopan.
0: Iya.
2: Sama Wu Putri. Dato Bang Udin.
0: Iya.
2: Yang ada juga teman aku yang di Muara Ilim ya, yang merasa teman aku.
0: Oh, Bang Pen.
2: Titip salam sama yang teman-teman aku di Muara Ilim ya.
0: Iya, iya.
2: Ya kalau mau disebut semua sih kadang lupa yang namanya tapi yang merasa deh. Ya itu sebenarnya buat baca doa aja ya bang, sama Abeng yang spesialnya.
0: Iya, iya, siap.
2: Itu aja lah, Bang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sally Dipanjang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Kembali kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hari Abang Leo, Abang ini Abang.
0: Alhamdulillah sehat Abang nih Bang Leon. Abang nih Abang Senen. Bagaimana?
3: Sehat.
0: Sehat nih ya.
3: Lagu ini ya.
0: Begadang racun asmara memori daun pisang.
3: Memori daun pisang.
0: Silakan.
3: Bunda Ros jaga bayar. Omah bila jalan kembal. Dengan wati terusam.
0: Iya.
3: Saya ini pula panggung. Ning di kandit. Dah tambah lah pusimu.
0: Iya.
3: Seling persoalan. Kandit di Ukur Selatan. Kandit di Ukur Selatan. Kandit di Raja Masa. Pasir Kota Tani. Mama Kungsi. Satu Atin Tegur Loren. Remedi di Waikanan.
0: Iya.
3: Aspa Waikanan. Terima kasih kanan, kita kasih kanan, sedap-sedap, pagi dan mandi kanan,
0: Terima kasih banyak. Jama-jama, terima kasih Muni.
3: Assalamualaikum.
0: Amin. Ya
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Gaduh bergabung ya. Jam Provider Bandar Lampung. Di kesempatan DPK NCJ edisi 5 September 2026 ya. Ya tentu ini masih jam Bang Leon. Lupa Bang Leon sapa-sapa. Pogi-pogi saya wat di way kanan ya. Saya lagi monitor. Ya lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Jarwo ya.
1: Tapi cuaca di Pahoman Aleon.
0: Panas.
1: Kekor jadi suka di payo. Kayak penting sehat selalu Aleon.

0: RT 5 RW 3 tidak berdaya, Mang Ijen.
1: Ya udahlah, aku pokoknya yang nomor satu itu apa tadi?
0: Oh, jatuh bangun ya, Kusina.
1: Ya, ya, Mbak itu kan sering jatuh. Eh, bangun, eh, jatuh gitu.
0: Iya deh. Nah,
1: namanya percintaan. Entahlah, Mbak, tadi aku dapat spesial, Nak Leon.
0: Iya.
1: Dari orang panjang, aduh ya Allah, rasanya terima kasih ya, Selia, Selia. Orang panjang, salam kenal, terima kasih Seli, sehat selalu di panjang. Ada juga tadi si Sinar Munir, Abdullah, Topan, Bapak Kampan, Pak Putri, Jama Udone, terus Munir Jama Irin Gunung Batu, terus Munir Jama Ramli, Jama Darman, Jama Litrimo, Jama Edo, Jama Pendi, di aku selatan ya Pendi, terus serunya nama Leon lah, pokoknya sehat selalu ya Nak Leon ya. Super spesialnya jaman Nak Leon ke keluarga, sehat selalu ya Nak Leon ya. Jaman-jaman, assalamualaikum tapi pun Nak Leon.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Jarwe. Baiklah, minam lagi kami nangis konpai lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sing ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: PS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Dengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Senuat nih mak nenek midok dija. Pot api kedawi keperluan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
2: Ya Allah. Terima kasih nihan. Keti ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buak saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
2: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
2: Iya mune. Ngapain kita?
0: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi darah kesapsa.
2: Oh, walah, iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
0: Ikasih nugawo.
2: Iyo mana? Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo ham nyanyi make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup.

0: pada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Baiklah, Minda Mogi masih bersama Perempat RRI di Ban Lampung ya, bersama si Kambang Leon Anjani dalam program Metro Prodang. Kami buka lagi di layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Iya pun. Topan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar nih sehat ini. Apa sih kabar nih Bang Leon?
0: Keluarganya. Ya Topan, ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Ada apa ini? Tiada Berdaya, Maggie Z, Roma.

0: Begadang Romai Rama, kemudian Racun Asmara Epi Masamba.
1: Begadang aja lu malam minggu.
0: Begadang aja ya, ya deh. Ya.
1: Besoknya nggak kerja libur.
0: Yes, salam-salam silakan.
1: Salamnya tadi ada pendatang baru dari Panjang, siapa itu Bang Leon? Saya dengar tadi.
0: Sally ya.
1: Oh ya Sally ya, ya Sally. Ya, salam kenal kembali buat Sally di Panjang. Terus juga ada dari Wai Kanan orang ganteng Bang Abdullah. Ada juga Bang Kisinan Munir, ada juga Bang Ramli, ada Mang Darman, ada juga Litrimu di Wai Kanan. Terus juga ada Bunda Samba, ada Mbak Enik Meling, ada Wok Putri Jama Udone, sehat selalu.
0: Iya.
1: Spesialnya Jama Keluarga Besar Bang Leon, sehat selalu Bang Leon ya.
0: Siap.
1: Tunggu lagunya Begadang Bang Leon ya.
0: Iya siap pokoknya.
1: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan ya yang ada di seputaran Kota Karang di Teluk ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Masih Bang Leon Rima, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Toku Selatan Bang Leon. Oh,
0: Bang Pen ya.
2: Benar sekali.
0: Ya Bang Pen, lagunya ikutan aja ya.
2: Iya, kalau lagu itu kena aja Bang Leon.
0: Lanjut, salam-salam.
2: Ya, salamnya buat Topan tadi ya. Terus Edo ya. Terus Sally ya, di Panjang ya. Sama Minan ini apa?
0: Wati.
2: Wati ya. Terus Nabila ya. Wow, sama Udonya ya, di Wai Halim ya. Terus Bang Senen ya. Terus Bang Narawi, Bang Darson ya. Terus Suntan Sebuai, Bang Abdullah ya, di Wai Kanan sama Bang Ramli ya, semuanya di Wai Kanan ya. Terus buat Bunda Samba ya. Terus buat Zaini ya di Kemiling sama Mbak Heninya ya. Sama siapa lagi, semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
2: Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pen yang ada di Oku Selatan sudah bergabung ya bersama Perempat RRI di Bandar Lampung. Baiklah Mina Mogi, langsung ke next con ya, lagu saya lagi ya kalau begitu ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam tadi
0: pun. Ya pun, jomblo.
3: Ya, kabar Bang Leon.
0: Sehat kabarnya Bang Leon. Amin. Ya.
3: Lagunya nutukan Bang.
0: Lagunya nutukan ya, ya deh.
3: Salam deh, pakai ini Bang Irin. Bunda Sambang, Datuk Atin, Jaman Gede.

Nah, mungkin sampai di sini sih Gampang dan dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut. Dan setelah waktu jam 17 ya, Gampang ke dalam program acara selanjutnya. Launi DB Gani, putar lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami informasikan bahwa nanti untuk azan maghrib ya, yang berlaku untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 18 lebih 1 menit. Baiklah, dengan demikian sampai sini Cikam.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mogi pemerintah Provinsi Lampung mewaspadai dampak penguatan fenomena El Nino terhadap produksi padi dan pasokan beras di daerah. Kondisi cuaca tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sehingga dapat mengganggu produksi dan panen padi. Kewaspadaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Lampung yang digelar di ruang rapat Sakai Sambayan pada hari Kamis 3 September 2026. Pemerintah daerah menilai kondisi cuaca perlu diantisipasi agar tidak berdampak lebih besar terhadap ketersediaan pangan dan harga beras. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan kenaikan harga beras telah berlangsung sejak Juli seiring berlalunya musim panen dan masuknya musim kemarau. Menurutnya kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena periode panen padi di Lampung berlangsung mulai Agustus dan mencapai puncaknya pada September. Bimo mengatakan penguatan fenomena El Nino dikhawatirkan memperpanjang musim kemarau di Lampung. Kondisi ini berpotensi mengurangi pasokan gabah dari sejumlah sentra produksi padi di daerah. Jika pasokan gabah terganggu, tekanan terhadap harga beras diperkirakan dapat semakin besar. Karena itu langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan beras dan kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur menjadi ancaman serius bagi kawasan konservasi sepanjang 2026. Balai Besar Taman Nasional Waikambas mencatat sebanyak 16 kejadian kebakaran dengan total area terdampak mencapai 6.984 hektar. Data tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Taman Nasional Waikambas Zaidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke kawasan Taman Nasional Waikambas. Pada Kamis 3 September 2026, ia mengatakan kebakaran sepanjang tahun didominasi vegetasi semak rawa dan padang alang-alang yang mudah terbakar. Kondisi vegetasi tersebut membuat api cepat menyebar, terutama di kawasan bagian barat Taman Nasional yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Situasi itu turut meningkatkan potensi kebakaran meluas ke area konservasi yang memiliki ekosistem penting. Zaidi menyebut eskalasi kebakaran tertinggi terjadi pada Agustus 2026. Cuaca ekstrim yang dipengaruhi fenomena El Nino ditambah angin kencang turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran dan mempercepat penyebaran api. Demikian sikap Leonardo dan Mbak Fasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
2: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
1: Emang gak takut foto sama gajah?
2: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
3: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedop nih.
3: Ikhus tak lagi kuah cubi nah susi. Bangi nih hanya ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
2: Tapi mune mulai katong di jala. Apa pesengaja mu katong meni jala?
3: Hutangmu banyak hutangmu.
2: Nah masalah hutang di sanggung cak nambil kahawan iku kutunggu-tunggunya kan bayar hutang tapi niku mak hatong pakai hatong nani ku hatong jangan salah ku lagi sepertinya kedua niat cak bayar hutang dengan niku
3: tanggung jawab niku setanggung jawab ini aku hatong segok ku duit lain pemenganan ku kerja niku
2: lihat kok nganek sebangi mone ya karena mone yang bayar hutang zaman niku ya tapi salahnya ku nanya kok nganek tenno
3: salah bayar pay hutang ampai nganek sebangi
2: alah ngutang kacut ada tembok lala niku
3: sebar kau niku dijanji menong kesebar kau niku jadi liom niku
2: nikah emak yang ngutang
3: banyak hutang sahulin banyak
2: apa lagi.
4: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
2: Ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
3: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
2: Iyo, mak bantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
2: Lah ya.
3: Sado, lau Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
3: Harganya nggak beli kau kajong kok?
2: Alah mak mampu mahawat kerja se. Injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal. Beli niku sih.
2: Ima wajah duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu di bah.
3: Jatuh bah. Hei mak takut.

0: panas badannya. Boleh ngeliat nyak pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebrok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai

0: budaya tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006. Pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol, kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
2: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
2: Untuk nyiri.
1: Kemudian ada alat transportasi, sepeda, kemudian
2: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Budaya. Selain itu, jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
3: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
2: iya,
3: mengganti. Rasa usapan barang, terima kasih.
2: Betul.
3: Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi, pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
3: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya

transmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia,

0: ada di Kabupaten Toli-Toli. Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan.
1: Baiklah, minta mogi selanjutnya gam niskan payah lagu-lagu sami ke ruang dengar Anda.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertemu.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Adanya enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tas Medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap siap kamu sudah.
1: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau, api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya tapi maha

0: ubat-ubatan atau kawai-kawai helau ku di lemari. Hanga kukuhu punya lemija.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kina sa anakmu dan cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah gak pakai nih anak lah. Kayak anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Andue, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

Cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, kuji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensembel yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: debi kani so aku mau pagi-pagi disakit cuping ko.
1: Aneh nyak jabit warung, mek warung ni minah cakak unyin kegani, mek warung sak dia cakak mune kegani. Ajo ke masa, mek di unyin-unyin nak kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
0: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih yang pamakit padusun do ni kunjung.
1: Tapi mone koperasi merah putih apa cerita nih nak kita?
0: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jap pamakita. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Tapi mone fungsi ini koperasi Sina. Dacok kodo na apang ko papan hoke ko.
0: Ih, bugu pemerintah paham jemaah kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapa, kuantak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa. Susi, buka kamu, kamu. Buka kamu, kamu. Bayar arisanmu, bayar arisan.
1: Api peguan mulai dumang kayung-kayung jak luah lah. Kega kata melambangi hulun, so. Assalamualaikum. Koko, dengan yung kayung, niko jak luah. Wacaha, kira ku tamu, sa.
0: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak bayar arisan. Niku tumbai mangsa, nama pertama. Sika bayar unyin, gatanya mangsa, niku mak bayar.
1: Lolo, nyak maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak melunas pembayaran ku di RT, sika mendudi. Nyak maga bayar.
0: Nyak juga kan ngebeli, weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya anak ke budak seko gua nih kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
1: nyari maga bayar terus apa mana
0: bayar makan, bayar pokoknya bayar ku tunggu nih di lambang gua ku tunggu
1: ya makan kau ada duit atau apa kau nya makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Mina Mogi, Bor San saja kami mengisikan jamu ya lagu-lagu Islami ya. Dan saat ini mengaturkan kami pukul 18.38 menit ya. Bang Leon masih ngajarin Mina Mogi tentunya hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti sebelum nanti rekan rekam ya. Julita melanjutkan program acara GAM hingga putaran pukul 23. Baiklah Mina Mogi, GAM Next Compare, lagu saya judul ini Dikia, dinyanyikan oleh Alka.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Terus, bersihin dulu bak mandi tuh. Bersihin lah.
2: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
1: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan. Nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
3: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk.

0: seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Sehat,
3: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: 1605. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Ih, debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
3: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
1: Oh, itu ya.
4: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Pasti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru,
0: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran S-Level merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu seharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Tamarja Ibad mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamannya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilolipal di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: End of discussion.
1: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
2: Baik kamu, Juara Ribu.

0: 92,6 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, malam ini kamu ditemani gue, Fitra Bakau dan
1: Arya Sadewa. Tentunya kita bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti,
0: hanya di Zero Limit, Feel the Beat,
1: Just the Night.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng gue dan juga Arya ya teman Pro 2. Malam ini kita bakal ngasih beberapa informasi mengenai untuk kamu yang suka nongki malam Minggu, dan apa aja sih yang harus lo ketahui kalau setiap mau nongki itu.
1: Bener
0: dan
1: banget.
0: Juga kita nanti di listener check-in, kita ada yes or no, dan juga open tabs, yaitu membacakan beberapa cerita daripada atau respon daripada pendengar. Jadi kita tungguin terus cerita dan respon kalian di WhatsApp kita 0811-7208-925
1: atau di sosial media kita di Pro2BDL
0: dan juga di Bokeslar Academy.
1: Betsy.
0: Kita tungguin ya teman-teman.

0: Betul sekali ya Arya, di malam minggu kali ini kita bakal nemenin kamu ya. Kemarin lo sama siapa nih siarannya?
1: Kemarin gue sama Naila Cantika nih.
0: Wah, gue juga udah pernah tuh siaran sama Naila. Dan malam ini kita berdua nih.
1: Iya betul banget nih. Kali ini kita itu bakal nemenin kalian di Sabtu malam minggu nih. Jadi kalian kalau sedang di rumah ataupun lagi di jalan dan cuacanya juga lagi nggak enak nih Fit, masalahnya ya Fit.
0: Wah,
1: ya
0: iya.
1: banyak debu-debu
0: iya, banyak jerebu ya kalau kata orang sih jerebu ya, atau polusi ya teman-teman,
1: polusi. Nah iya. Kalau kalian itu harus pakai masker ya, stay safe to me lah
0: ya. Iya gitu ya, itu penyebabnya ini ya Arya dan teman-teman sekalian, adanya erupsi subuh tadi dari anak Krakatau yang ada di Selat Sunda menyebabkan debu vulkanik sudah sampai di Kota Bandar Lampung.
1: Jadi ya kalian kalau memang nggak penting-penting amat untuk keluar, jangan keluar terlebih dahulu, karena kalau memang mau keluar juga kalian pakai masker lah ya Pit.
0: Ya betul, dan juga kalaupun teman-teman memiliki apa namanya kondisi asma ataupun susah untuk bernapas ketika ada debu, diharapkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami juga menghimbau untuk tetap membawa kendaraan dengan kecepatan yang standar, karena jerebu ini juga sakit ya kalau masuk ke mata ya.
1: Iya benar.
0: Soalnya
1: banget
0: itu yang gue rasain tadi jalan ke RRI ya, dimana di sepanjang jalan itu sudah kayak seperti ada badai pasir gitu.
1: Makanya
0: ya
1: itu kalau itu jangan melihat keluar terus lah, marilah mendengarkan RRI gitu.
0: Wah, boleh juga nih. Nah, kalau lo gimana nih jalan tadi ke RRI? Kan kalau gue tadi, waduh, debu banget ya, mana masuk ke mata. Akhirnya gue mampir dulu ke salah satu
1: curhat ini mah, curhat.
0: Betul, untuk membeli masker.
1: Jadinya kalau lo sendiri berarti tadi itu nggak pakai masker ya Fit?
0: Iya.
1: Atau lo tadi nggak tahu informasi kalau memang erupsi?
0: Nggak tahu, tapi gue sudah mengkode ya. Kok ini ada debu yang berlebihan, wah ini vulkanik. Nah langsung gue cowok beli masker. Kalau lo gimana nih, lo dari mana OTW-nya tadi?
1: Kalau gue dari ini sih Fit, dari kerjaan gue terus dari WH Lim langsung kesini. Emang benar-benar dari WH Lim itu gue kira itu kenapa gitu kan. Emang ada dasarnya, itu pagi itu emang udah ngeliat sih beritanya tentang vulkanik Gunung Merapi, katanya ya, udah tahu meletus ataupun erupsi gitu.
0: Ya erupsi lah ya, jangan sampai meletus lah ya
1: Bang. Iya, jangan sampai ya. Dan gue kira itu nggak sampai Balam, belum sampai Bandar Lampung.
0: Oh.
1: Dan ternyata kok mata gue ini tambah
0: sakit,
1: banyak
0: ya, sakit
1: kayak gitu kan. Rupanya itu gue tanya mata. Memang itu udah sampai Bandar Lampung, diharapkan harus pakai masker. Nah
0: oh,
1: itu
0: iya,
1: gue baru taunya itu baru sampai Bandar Lampung.
0: Oh iya.
1: Dan gue menyepelekan hal itu. Jadi kalau kalian semua itu jangan sampai menyepelekan walaupun belum sampai ke titik lokasi kalian ya, karena itu debu vulkanik itu sendiri emang sangat bahaya, apalagi dihirup ke mata,
0: maksudnya dihirup di pernapasan kita dan ke juga
1: penapasan.
0: Sakit ketika kita keluar ruangan tanpa menggunakan pengaman untuk kacamata ataupun masker pelindung.
1: Bener banget. Jadinya kalau kalian nggak mau sakit ataupun gimana-gimana, mari mendengarkan kita untuk memulihkan kondisi.
0: Betul, lebih baik kalian sambil ngemil ataupun jajanan atau ngopi sambil mendengarkan RRI Pro 2 Bandar Lampung dengan kita, yaitu gue Fitra Bakal dan juga Arya. Nah kenapa? Karena di tiap malam minggu nih segmen ataupun program Zero Limit ini selalu memberikan wawasan tentang seberapa harus melekat sih dengan keterkaitan anak muda kalau mau nongki, nongkrong ataupun mau keluar malam mingguan sama gebetan, sama pasangan atau family.
1: Betul banget. Kalau kalian penasaran dengan cerita kita malam ini, so jadi jangan kemana-mana, tetap di Zero Limit.
0: Feel the beat,
1: cheese the night.

dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Halo teman pro 2, masih barengan gue Fitra Bakar dan juga Arya nih di malam minggu yang sedikit tegang tapi ya enjoy lah ya. Kita menikmati malam minggu kali ini tentu saja dengan beberapa topik yang sudah dinantikan oleh teman pro 2, apalagi yang sedang di jalan ya, dan juga bingung mau malam minggu kemana atau bingung mau nongkrong membawa apa sih yang perlu disiapkan, dan lo tuh harus apa sih, apalagi untuk maba-maba nih yang masih mau baru-baru mau nyobain nongki itu gimana sih?
1: Bener banget nih Fitra, tentunya kan kalau kita main nongkrong itu ngapain gitu,
0: betul.
1: Dan nggak selalu nongkrong itu pastinya, apalagi orang-orang yang gak pernah nongkrong itu apa sih? Dan nongkrong juga kan gak ada subbab ataupun bukunya nih, cara tata nongkrong. Nah, mungkin kita bisa ajarkan lah, lebih tepatnya kita lebih
0: memberikan arahan ataupun apa ya, minimal lo harus gini lah, minimal lo harus kayak gini.
1: Benar. Gitu kan. Kalau lo bukan anak tongkrongan, lo wajib tahu ini, ya kan?
0: Betul banget nih Arya. Setahu gue nih ya, kalau menurut lo dulu apa nih? Apa sih yang wajib lo wajib tahu ini, teman pro 2 atau yang lagi mau barusan mau nongki nih? Apa ya yang mau gue bawa waktu first impression nongki bareng teman-teman gue waktu kuliahan, anak-anak kuliahan
1: pastinya
0: gitu.
1: Pastinya di orang itu lebih tepatnya bingung nyari baju, Fit.
0: Betul, itu dia Arya. Gue juga waktu semester 1 ya, ngalamin kesulitan menentukan apa ya, style baju gue ini. Takut gue pakai baju kaos, taunya teman gue pada pakai baju yang culture abis kan. Gue gak enak nih ya, masa gue pakai kaos, teman gue pakai culture, terus tuh foto, gue kayak merasa gimana nih kok gue kayak gini.
1: Iya, gue juga gimana, soalnya tadi lo yang lempar pertanyaan ke gue nih, lo yang jawab sendiri, aneh juga lo nih emang.
0: Soalnya malum lah, relate dengan kehidupan gue ini. Nah, lanjut.
1: Ya yang tadi lo bilang juga benar. Jadi gue harus pakai baju apa, nanti ngomong apa, dan gimana lah. Kalau mereka lagi ngobrol, gue harus ikut nimbang atau nimbrung gitu. Jadinya harus dipikirkan lebih matang atau gimana ya, atau takut ill-feel segala macam. Jangan kayak gitu teman pro 2. Kalau teman pro 2 sendiri, kalau untuk teman pro 2, udah pede aja. Kita ikut-ikut aja. Kalau memang kalian tahu sedikit, ya udah ikut alurnya, tongkrongannya. Yang penting jadilah diri sendiri gitu.
0: Ya betul banget tuh Arya. Karena juga ya kita nih nongki mau have fun, mau happy, mau tahu segala hal. Apalagi anak-anak yang first day ya, mungkin di Bandar Lampung, atau nanya-nanya spot nongki yang oke untuk difoto dan untuk di up ke sosmed. Itu kan kita juga butuh obrolan dengan anak-anak yang ada di sini ya. Betul gak sih ya?
1: Benar banget. Karena sebenarnya nongkrong itu gak punya buku panduan resmi yang tadi gue bilang ya. Gak ada aturan, kalian gak harus datang pakai outfit tertentu, harus punya sepatu tertentu. Jadi larang dengan PD-nya aja lah. Yang pertama jangan inilah, jangan mikirin segala sesuatu itu nggak kayak gini, nanti dia ngomong kayak gini, jangan ngomong kayak gini. Jadi kalian jangan terlalu memikirkan apa kata orang lah gitu.
0: Ya betul ya, karena kalau kita mikirin kata orang ya nggak ada habis-habisnya, justru itu ngedown mental kita. Ya kita tuh harus beroutfit atau berpenampilan atau style kita ya, memang ya inilah diri gue, mau apa lagi. Kalaupun kita tidak menjadi diri kita kalau kita nongki, itu rasanya risih banget teman-teman. Gue udah pernah merasakan itu, karena gue harus kayak ngimbangin nih style teman-teman gue. Tapi ya bukan nongki ini malah buat happy, buat lega, malah buat
1: mungkin
0: gue capek.
1: Lo kebingungan ya kan?
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa hal dasar yang menurut gue wajib kalian tahu sebelum masuk ke sebuah tongkrongan nih. Jadi yang pertama nih Fit.
0: Apa tuh ya?
1: Jangan terlalu mikirin harus terlihat keren terus.
0: Oh iya sih, gue awal-awal gue gak mau kalah sih sebenarnya nih. Terus itu ya dengan itu gue merasa capek lah gue kayak gini. Aku juga gak ada yang peduli dengan outfit gue mau semahal apa, sekalian apa, asalkan gue hadir, asalkan gue nongki sama mereka, ya udah enjoy aja.
1: Bener, takutnya awalnya kayak kelihatan cupu lah gue,
0: iya.
1: Takut gak dianggap gak nyambung. Sebenarnya bodo amat dia orang juga, yang penting lo wangi, rapi, nggak apa namanya, nggak telanjang lah istilahnya.
0: Iya, dan juga ini ya apa ya, tidak kebingungan juga kalau diajak ngobrol itu jangan kayak ya kayak sudah, oh ya betul banget sih, relate banget nih.
1: Nah itu itu yang kedua nih yang tadi lo bahas. Nah
0: apa itu yang kedua tuh?
1: Yang tadi yang lu bilang itu jangan sampai cuma gara-gara mau terlihat keren kalian nggak, malah nggak nyaman nongkrong nih.
0: Iya betul.
1: Terus yang kedua juga yang tadi lu bilang, itu nggak harus selalu banyak ngomong.
0: Iya.
1: Capek juga ngomong terus ini.
0: Iya. Iya sih.
1: Ya nggak, maksudnya banyak ngomong juga boleh, tapi jangan terlalu banyak juga, omong kosong ya nggak penting gitu.
0: Ya karena di topik obrolan di tongkrongan itu ya, kalau menurut gue semakin malam itu semakin berdaging dan berbobot nih obrolannya. Oh. Makanya gue juga kadang suka nih nongki kalau gue lagi pening atau lagi butuh solusi dari teman-teman gue gitu nih. Kalau teman berdua atau Arya gimana nih?
1: Kalau gue sendiri benar kata lo, mungkin kalau terlalu apa namanya, semakin malam semakin deep gitu. Kadang yang justru orang yang paling banyak dengerin itu akhirnya paling tahu cerita satu tongkrongan ini.
0: Iya sih.
1: Atau ya, lo salah satunya gitu, Fit.
0: Iya sih, tapi gue nggak kayak gitu juga sih, nggak terlalu memikirkan hal itu. Gue juga nggak memaksakan diri gue sih harus kayak tiap minggu, tiap malam itu nongki nongkrong banget teman-teman gue. Iya, gue kan anak kos lah ya di sini. Gue nah, juga mahasiswa. Kita sih pinter-pinter manajemen waktu nggak sih ya? Soalnya kan ya keuangan aja kita lagi dari intis ekonomi nih ya.
1: Nah, Fitra ini masuk ke istilahnya, kalau kalian nggak mengikuti tren janganlah jadi seorang FOMO gitu.
0: Iya betul.
1: Kalau kalian boleh ngikutin tren tapi jangan sampai tergila-gila terhadap tren itu sendiri gitu.
0: Nah iya sih ya.
1: Jangan memaksakan diri lah ikut iya, sesuatu cuman karena teman kalian ikut gitu.
0: Iya, kalau kata teman gue dan ibu gue, ukurlah baju kamu sebelum kamu melihat orang lain.
1: Nah gitu, karena kalau bajunya kekecilan juga nggak bisa masuk ini Fit masalahnya.
0: Iya, kalau kegedean juga
1: ya jadi oversize.
0: Oversize sih bagus, tapi kalau kelamaan juga agak juga nih ya.
1: Misalnya nih ya, kalau kalau kalian sendiri nih yang kata Fitra kan, jangan memaksakan yang tadi curhat kata Fitra apa Fit? Tadi gue lupa lagi Fit.
0: Jangan memaksakan apa ya?
1: Jangan memaksakan kehendak,
0: keadaan. Ukur juga baju kita itu semana. Jangan terlalu melihat apa ya, orang lain itu kita menjilat ke kita gitu, supaya kita juga kayak enjoy juga kan, karena enjoy orang berbeda-beda kan. Ada yang enjoy cuman pakai kaos, pakai celana biasa udah enjoy, ada yang enjoy harus kelihatannya wah penampilannya have baru dia kerasa enjoy. Kita beda-beda, kita menyesuaikan aja nggak sih
1: pastinya ya? Tergantung dari kondisi apa yang kita lakuin ya jadinya ya. Dan pasti yang teman produksi sendiri ya, banyak yang bilang ke gue ya, apalagi awal-awal gue dulu itu waktu masuk ke SMP. Gue pertama kali nongkrong SMP.
0: Wow.
1: SMP itu kafe apa ya, lupa gue juga ya.
0: Nongkinya apa nih minumnya, kopi apa?
1: Kopi. Gue pertama kali SMP dan gue itu kan gue bilang gue bingung cara bayarnya gimana. Pasti orang juga pernah ngalamin gak sih?
0: Jujur
1: pernah waktu SMP gue bingung.
0: Jujur ya gue juga.
1: Aduh gue masuk kafe gimana ya bayarnya. Gue padahal ada duitnya itu, tapi gue bingung gimana ya gue bayarnya ya. Nah, atau gue takut terlihat norak atau
0: iya, gitu kayak ambigu, kayak gak ngerti apa-apa gitu kan kuden. Nah tapi ya teman-teman, gue juga kayak gitu ya. Kan di daerah gue tuh biasa pakai tunai nih pembayaran. Tiba-tiba gue nih kuliah di Bandar Lampung. Nah, kalau tahu lah transaksi di Bandar Lampung ini lebih dominan kemana, ke keris kan?
1: Iya
0: nah,
1: betul.
0: Gue itu perdana pakai keris itu, gue takut banget. Sumpah gue takut banget metode pembayaran digital itu, gue takut banget. Takut kira gue aman nggak ya rekening saldo gue ini kesedot nggak ya? Tapi ternyata itu justru tempat apa ya pembayaran paling simpel yang gue rasa ya ya, karena iya, ya bener, itu bener juga. Terbantu dengan adanya itu.
1: Terbantu gitu banget, malah nggak boros ya Pipit ya.
0: Boros sih masalahnya ya, gue tiba-tiba habis aja tuh saldo ya, taunya.
1: Iya benar. Tadi yang tadi kita ngomong itu masalah yang sepele. terdengar receh. Mungkin iya, semua orang juga pernah ngalamin jadi
0: iya, ya.
1: Semua orang jadi sumber drama masalahnya.
0: Anak-anak maba nih ya,
1: iya,
0: masih
1: bener,
0: bingung
1: gengsi mencari, dia lebih ke gengsi.
0: Iya, mau culture ataupun mau kelihatan apa ya, kayak ini gue nih, halo gitu. Ai.
1: Bener banget.
0: Gak apa-apa, itu kita enggak ngelarang ya. Kita itu hal yang wajar enggak sih? Nah,
1: kalau kalian juga bisa masalah bisa patungan, tapi jangan jadi patung ya waktu pas bayar ya.
0: Aduh, nyindir siapa nih? Jujur jangan.
1: Jangan sampai selama nongkrong kalian santai-santai lama-lama mendadak semua sibuk lihat HP nih.
0: Oh iya, masalahnya juga sih ya. Itu kayaknya ada peraturan enggak tertulis enggak sih kalau masalah sumsum atau songkongan kalau mau beli sesuatu di tongkrongan.
1: Bener banget.
0: Soalnya gue juga kayak aduh, ini enggak tertulis, enggak ada yang ngomong juga, tapi kok dalam hati ini kayak enggak enak kan gitu ya waktu kita sumbangan gitu. Kalau kita nyumbangnya itu kayak enggak sumbangan ataupun nyumbangnya dikit. Lebih baik kita kayak ngomong aja enggak sih ya, kayak sorry guys, gue bisa segini doang karena ya ada satu dan lain hal, makanya gue bisa segini. Nanti kalau gue ada mungkin lebih ya gitu kan. Ketimbang dia kayak diem-diem doang, kayak kita kan nanti overthinking nih mikirnya, ya enggak sih ya?
1: Benar banget. Pastinya kan kalau di setiap kalau kita tongkrongan juga pasti ada overthinking segala macam yang lo bilang itu kan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin setiap tongkrongan pun ada positive vibes-nya nih. Nah, dari tongkrongan pun jadi komunitas dan bisa berbagi apa yang kita hobi.
0: Ya,
1: contohnya kalau kita suka musik. Nah, kalau kalian suka musik bisa jadi kalian tempat apa namanya? Saling berbagi gitu. Nah, kalau kalian juga bisa request lagu untuk ke kita, bisa aja dari
0: ya,
1: lewat betul sosial media kita,
0: iya kan,
1: yaitu
0: bisa Pro 2
1: BDL ataupun WhatsApp kita.
0: WhatsApp kita 0811720825 atau di Bokester Academy. Kita tunggu ya teman Pro 2.

0: time for Flash Info.
1: Flashinfo kali ini teman Pro 2 datang dari Kota Bandar Lampung. Di sebuah jalan di Kota Bandar Lampung telah mengalami turunnya debu vulkanik, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung telah menyemprotkan air, yaitu guna mengurangi polusi udara dari abu vulkanik tersebut. Menurut Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan langkah tersebut merupakan respon terhadap keluhan masyarakat terkait debu vulkanik. Menurutnya, ada keluhan masyarakat terkait dengan debu. Nah, kita lakukan penanggulangan responsif terkait dengan itu. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak debunya, kata Antoni kepada tim RRI yang telah berhasil mendatanginya. Menurutnya, penyemprotan ini dilakukan di sebuah ruas jalan utama, yaitu jalan protokol, diantaranya Jalan Kartini, Jalan Ahmad Yani, Raden Intan, Tengku Umar, Zainal Abidin, Walter Mosnidi, Yosudarso, dan Gatot Subroto. Dalam penanganan tersebut, sebanyak 7 unit armada dikerahkan. Adapun rinciannya, 4 unit damkar dari Damkar dan 3 unit dari BPBD Kota Bandar Lampung. Personal yang diturunkan kurang lebih ada 35 personal. Dan Antoni juga menghimbau seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tetap waspada dan menggunakan masker, dan juga mengurangi mobilitas di luar ruangan. Nah, itu dia tadi Flash Budaya Vital Bakau. Info lebih lanjut bisa kunjungi aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: ini mah udah mau kayak closingan juga ya. Datornya nih. Ha. Padahal kita belum ngomong nih. Nah. Gasin aja enggak sih yang pertama ya?
1: Iya.
0: Nih, dengerin nih. Dengerin nih ya.
1: Ya, nah, betul.
0: Yang pertama, kalau lo pertama kali nongkrong, lo harus merasa banyak omong enggak sih? Maksudnya kayak lo harus kayak so asik gitu menurut lo, yes atau no?
1: Enggak.
0: Kenapa tuh enggak?
1: Karena kalau so asik antara 50-50 sih. Kalau so asik untuk masuk obrolan, ya. Tapi kalau so asik pertama pastinya kita enggak dulu, karena kita tahu menyesuaikan orang-orangnya gitu.
0: Betul.
1: Bisa
0: betul.
1: Diasikin enggak pertama ini gitu. Baru kita masuk pertengahan, baru masuk ke asikan gitu. Maksudnya so asik lah istilahnya.
0: Ya, kita menyesuaikan dulu ya dan situasi dan kondisi tongkrongan itu.
1: Iya, benar. Kalau pertama kali nongkrong gue harus banyak ngomong itu supaya dia enggak asik itu enggak juga itu. Harus 50-50 juga. Kalian juga, kalau menurut kalian juga gimana nih? Bisa jawab yes atau or no nih. Di live TikTok kita.
0: Ya, seperti tadi itu ya, ya, ya. Nomor 2. Lanjut.
1: Nah, lanjut gue bakal kasih pertanyaan ke lo nih.
0: Wah, gue nih udah tanya nih. Ya, lanjut.
1: Kalau lo sendiri enggak harus langsung jadi pusat perhatian atau dengerin judul dulu nih, pahami suasana atau baru ngikut obrolan?
0: Kalau gue ya, gue yes sih kalau ini, karena gue harus melihat dulu nih tongkrongan ini lebih suka topik apa, itu bahasnya apa aja, biar gue juga bisa menyesuaikan nih area apa yang mau gue bahas. Jangan nanti gue bahas masalah siaran di tongkrongan anak kampus yang bahas tugas, kan gak nyambung nih masalahnya. Jadi gue harus baca dulu, mendeteksi dulu ini tongkrongan ini bahas apa ya. Nah, baru gue enak nih bridging masuk ngolahnya ini ya, mau ngolahnya ini supaya enak itu gue harus tahu dulu nih ya. Itu sih yes ya menurut gue.
1: Yes. Aku sih yes. Mas Anang yes.
0: Oh, shit. Nah, kalau gue nih lagi apa nanya lo. Ini sih tadi udah gue tanya sih.
1: Apa itu?
0: Kan ini beda segmen ya. Yeah. Halo semua teman pesan makan. Nah, lo harus ikut pesan makan walaupun sebenarnya lagi enggak punya budget atau lagi mudah hemat, tapi lo ngelihat teman lo masih makan mahal-mahal enak-enak, lo kayak kepingin juga. Menurut lo yes or no?
1: Gue nggak ikut dong. Kalau memang gue
0: no ya.
1: No. Kalau yang lo bilang lagi ngehemat budget, pastinya tentunya gue bakal nggak ikut, karena untuk apa kalau memang kita budget tipis dan maksa ikut dan bakal ngutang, dan gue nggak mau kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu pasti jadi kebiasaan kalau memang ngutang gitu. Jadi dinamika yang terus-terusan lah istilahnya.
0: Terus ulang ya siklusnya ya.
1: Kan
0: ya.
1: Enak kalau lo ada cepet gak? Nanti gue tahun depan gue ganti.
0: Gak limpung gak? Cepet gak? Waduh, dipinjemin juga teman, gak dipinjemin. Susah aja.
1: No. Nah. Ya. Kalau teman-teman lo sendiri gimana nih? Kalau kalian sendiri maksa ikut atau enggak? Kalau Fitra sendiri maksa enggak? Atau enggak?
0: Kalau gue sih enggak.
1: Atau,
0: ya.
1: Atau gimana? Aduh, gue ngomong apa?
0: Itulah ya. Kalau gue sih enggak ya. Kenapa enggak? Ya kita ini aja lah. Era intis ekonomi ya.
1: Intis teman. Lagi ya.
0: Intis ekonomi ya, karena
1: bukan itu minuman bukan.
0: Ah, itu
1: intisari.
0: Iya, itu ya, itulah minuman. Itulah ya. Bukan ya, itu tuh kayak
1: wedang jahe.
0: Gue tuh ngerasa beban sih ya kalau gue ngikutin setara ataupun nyimbangin teman-teman gue dengan kondisi gue kayak gitu tuh gue beban. Daripada gue kebeban kayak gitu, mending gue gak ikut dari awal. Gak ikut nongki malam itu izin dulu, izin cimit dulu. Ya kan?
1: Iya, apa tuh cimit itu apa lagi?
0: Nanti gue buat suasana
1: kayak nge-game ya jadinya. Petak ombak
0: cimit dulu ya. Gitu sih kalau gue.
1: Jangan sampai gengsi ya.
0: Iya.
1: Sampai bikin dompet menderita nanti
0: hanya demi melihat eksis.
1: Asik,
0: kata-kata malam ini. Nah, tadi siapa nanya? Lo
1: lo tadi, sekarang gua. Kalau ada temen yang cerita nih, lagi serius, kita sebaiknya berhenti main HP atau skoprol?
0: Maksud lo apa nih ya? Ya udah pasti yes lah ya. Gak mungkin dong teman lo udah cerita dari Arab Saudi, mampir ke Amerika, habis kembali lagi ke Indonesia, putar balik dan lain sebagainya. Sepanjang itu obrolannya, Tapi lo malah asik main HP ya kan. Dari kisah masa lalu sampai dengan masa sekarang diceritain dia, lo asik main HP. Gak enak gak sih teman pod 2? Kita lagi asik ngobrol, lagi serius ngobrol, tiba-tiba teman kita malah asik main HP.
1: Bener banget gitu
0: sih. Ya kalau gue langsung gue bilang, ay udah dulu game main HP itu.
1: Jadinya dikacang ya. Padahal kacang itu enak ya kan.
0: Iya enak banget tuh kalau sama kopi waktu nongkrong banget.
1: Ya intinya kalau dikacangin gak enak lah.
0: Iya, tapi kalau makan kacang itu enak.
1: Mungkin kalau

0: banget tentang tongkrongan kalian di WhatsApp kita 08117208925 atau di at
1: sosmed kita di Instagram kita di Po2BDL atau Bokesta Academy. Kita tungguin ya teman Po2 sampai dengan jam 10 nanti teman Po2.

0: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: malam ini masih sama gue, Vito Kabakau, dan juga
1: Arya Sadewa
0: ya. Kita tadi udah bahas apa aja nih? Panjang banget. Mulai dari topiknya, lo harus tahu
1: dari
0: apa aja.
1: Open tabs okay, tentunya. Terus lalu ada yes or no. Betul. Dan terakhir kita ada listener check in.
0: Wah, nah, kekerasan ini udah di segmen akhir aja ya, itu listener check in. Nah teman pokok dua, kita kalau tadi kita adu argumen ya mengenai setuju atau enggak setuju lo yang ini yang itu. Nah, kalau kali ini kita bakal mendengarkan
1: keluh kesah teman
0: atau,
1: Pro 2 sendiri.
0: Iya betul,
1: ini.
0: Teman Pro 2 mengenai tongkrongan ya.
1: Iya betul
0: tongkrongan,
1: banget.
0: Tongkrongan. Ya tolong diperjelas ya, tolong ya. Maaf. Agak blunder dikit. Gimana nih?
1: Dari yang pertama apa tuh? Langsung aja, Fe.
0: Langsung aja kita gas. Yang pertama yaitu dari Raka. Halo teman pokok dua, gue dari Teluk nih. Teluk mananya nih, boleh gak sih dikasih tau lagi? Gak ya. Gue dulu bukan tipe yang suka nongkrong, jadi setiap diajak kumpul sama teman-teman gue tuh lebih nyaman baik diem. Lebih nyaman diem ketimbang kayak enjoy ngobrol panjang dan kali lebar, tapi di mana baik diem. Nah, pernah pada satu waktu,
1: tapi semakin deep gini ya lu ngomong kayak gini, jangan semakin deep. Ini bukan horor. Enjoy.
0: Kayak CPH nih jatuhnya.
1: Tapi ya Arya,
0: pernah ada satu momen dia tuh diajak ke tongkrongan yang isinya orang-orang belum dia kenal. Jadi dia belum kenal nih. Emang dia basicnya adalah pendiam waktu di tongkrongan, malah dibawa ke tongkrongan yang belum banyak dia kenal. Nah, awalnya itu dia mikir bakal canggung banget. Bingung nih mau awal obrolan di mana nih. Tapi ternyata mereka malah ngajak ngobrol duluan nih. Nah, dari situ kata dia, gue sadar nih, ternyata gue bukan enggak bisa nongkrong, cuman belum nemu orang yang bisa gue anggap tongkrongannya itu sefrekuensi sama dia.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut gue nih ya, teman pokok dua, betul banget. Ada kalanya itu teman kita itu kalau diem atau enggak ngomong itu bisalah kita olah dikit, kita kasih tumben amat lo ini malam ini diem. Aduh, Lampung asli ini. Tumben banget.
1: Jadi Lampung. Nah, tumben amat lo ini. Kalau lo bukan anak tongkrongan juga, sebenarnya pikiran lo orang sendiri yang
0: membuat lo kan tuh kayak takut untuk nongkrong. Padahal tuh gak mencekam itu, gak malah happy gak sih?
1: Sebenarnya bukan karena kita gak bisa bersosialisasi, tapi lebih tepatnya otak kita udah gak pede. Jadinya kalian itu berpikir ya udah, aduh diam aja. Jadinya kalau memang kalian nggak sefrekuensi, jadinya orang nggak cocok ataupun nggak klop.
0: Betul tuh. Makanya kita tuh biasakan ya sisihkanlah celah-celah untuk mau berbaur dengan teman-teman kita. Susah juga, boy, kalau kita tipikal orang yang banyak diam, yang nggak suka berbaur dengan banyak orang. Susah juga relasi kita mah ya, kita mau kerja ge, butuh nggak juga relasi
1: itu. Iya betul, tentunya itu tongkrongan itu yang membuat relasi kalian. Jadi kalau kalian juga demen nongkrong, bisa juga dapat relasi, tapi jangan keseringan boncos juga
0: ya. Apalagi anak kos atau maba ya.
1: Tapi jangan lupa dengerin kita juga ya. Sambil dengerin kita sambil ngopi sih ya kan. Jadi mungkin kita cuman belum menemukan circle yang cocok aja nih, kayak kita berdua nih.
0: Ya ini cocok gak sih menurut lo? Kalau gue sih
1: enggak sih. Gue enggak.
0: Lo gitu. Oke, gue pakai.
1: Gue enggak bercanda ya teman berdua. Nah, kita lanjut ke cerita yang kedua nih.
0: Siapa nih?
1: Dari Nadia.
0: Nadia siapa?
1: Nadia 0808.
0: Apa nih katanya 0808?
1: Dia dari ini, dari Sukabumi. Sukabumi apa namanya, Lampung ya, bukan Sukabumi Jakarta ya.
0: Kok Jakarta sih, Sukabumi Bandung gak sih?
1: Bandar Lampung.
0: Iya, Bandar Lampung ya teman-teman, jangan salah. Ya, lanjut, gimana nih katanya?
1: Itu ceritanya gini, waktu pertama kali ikut nongkrong, dia sempat takut karena teman-temannya terlihat punya gaya yang masing-masing nih ya. Bahkan sempat mikir, gue bakal dianggap aneh gak ya? Tapi ternyata setelah beberapa kali ikut, dia sadar kalau nggak ada benar-benar mempermasalahkan outfit atau gayanya nih. Ya mereka cari sebenarnya cuman satu,
0: Apa tuh?
1: Teman ngobrolnya nyambung.
0: Iya nyambung sih. Kalau nggak sambung tuh juga agak susah ya nyambunginnya.
1: Kayak gue sama lo, nyambung nggak ini?
0: Nyambung. Kalau bilang lo nggak nyambung, awas lo ya sih lo. Yang ini awas lo ya.
1: Nyambung itu yang hewan.
0: Lalat ya itu, lalat ya. Lalat. Nyamuk. Sengaja gue plesetin. Sengaja gue plesetin.
1: Nah terus dan apa mungkin kalau lo sendiri janganlah berpikir kalau memang outfit lo itu yang paling nggak menarik, padahal di mata orang lain pastinya ada ciri khas lo orang sendiri nih. Mungkin kalian berpikir kayak gini nggak pede, padahal itu ciri khas kalian sendiri, jangan mengikuti ciri khas orang lain.
0: Betul banget ya. Kalau lo udah ada ciri khas kayak lo stylenya gini, kayak ada stylenya itu, orang tuh malah bakal ngikutin lo. Pede aja, pede mampus aja, nggak usah takut kayak ay, udahlah gue mau samain kan, di outfit. Nah justru kalau samain outfitnya dan konsepnya sama tuh temanya, dibilang kita malah nggak kreatif, nggak inovatif, maksudnya nggak jiplak mulu, pakaian orang dijiplak, baju orang dijiplak.
1: Enggak, maksudnya itu boleh, kita itu mengikuti
0: boleh, tapi
1: ataupun jadi role model lah istilahnya.
0: Iya, boleh.
1: Kita nyari role model di luar lah, enggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Enggak apa-apa. Tentunya kita itu pastinya menentukan budget.
0: Iya.
1: Jangan memaksakan kalau memang dompet itu udah kering.
0: Betul.
1: Kayak kita aja lah istilahnya. Kalau gue ciri khas dengan apa namanya baju yang gombor, celana yang
0: skinny jeans gitu, enggak ya?
1: Ya bisa juga.
0: Starboy mungkin.
1: Starboy itu kan lo.
0: Enggak sih.
1: Kalau gue kan lebih ke gombor. Ciri khas kita ini ada dua tipe, yaitu yang satu itu formal outfit, lalu ada
0: lo skena outfit.
1: Bukan
0: ya.
1: Skena, intinya skena itu bukan outfit, bukan istilahnya, tapi lebih tepatnya skena itu komunitas.
0: Betul.
1: Dan menjadi istilah sekarang menjadi outfit itu padahal plesetan dari komunitas outfit itu sendiri.
0: Iya. Nah ini ada lagi nih dari teman pro 2 kita, yaitu dari Bima. Dari Bima apa? Bukan Bima kakak, itu kakak tadi. Bima dari ini katanya Kemiling. Halo Bima Kemiling, gimana kabarnya?
1: Sering codean.
0: Nah dia ngomong gini, gue pernah ada di posisi dimana gue kayak nganggep ini wajib kah nongkrong ini di kafe? Wajib tah gue nongkrong minimal di kafe-kafe yang lagi have banget dan lagi banyak diperbincangkan. Menurut lo gimana nih?
1: Tentunya enggak dong.
0: Nah,

0: juga sih kalau
1: ya, kata gue. Benar. Bisa tongkrongan itu bisa di mana aja. Jangan beranggapan tongkrongan itu hanya di kafe. Tapi ya, tongkrongan itu adalah bisa kita itu bisa berkomunikasi bareng dan kita itu bisa berpendapat lah istilahnya dengan leluasa dengan pendapat kita sendiri tanpa ada ejekan, tanpa ada yang gak nyaman bagi kita sendiri.
0: Betul.
1: Di rumah juga bisa ngumpul di rumah ataupun ngumpul di mana kita di pinggir jalan sambil ngopi.
0: Yang penting nyaman gak sih ya jatuhnya. Soalnya nih ya dan teman-teman podua, gue itu bukan karena apa ya suka nongki di kafe, tapi emang ada beberapa teman gue yang gak bisa open untuk rumahnya dia jadi tempat nongkrong itu. Nah tapi ya gue tuh suka juga nanya dengan anak-anak di Bandar Lampung ini, apakah ini hanya tren anak-anak yang dari mahasiswa baru atau dari luar Bandar Lampung yang suka ngopi di coffee shop aja. Ternyata ada memang sebagian yang suka di coffee shop, tapi juga kalau dari dia pribadi itu teman gue tuh katanya dia lebih suka nongki di rumah teman karena lebih PW, kemudian lebih nyaman, mau duduknya macam apapun aman karena ya nggak ada yang lihat boy, nggak seramai itu kan yang nongki cuman 1-2-3 orang, 4 orang lah topiknya, juga lebih agresif, lebih detail nih gue suka nih kalau udah topik detail kayak gini, apalagi kalau di rumah teman ada roti bakar, kemudian kopi,
1: sokongan
0: atau bisa kali ini tante ada roti bakar sama kopi nih diminum, ah itu gue lebih suka juga tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu mah keenakan lu ini mbak, keenakan lu
0: namanya juga anak kos.
1: Tapi yang kata Fitra itu benar juga, kalau kalian jangan memaksakan kehendak sendiri lah intinya itu ya. Kalau memang kalau kafe itu istilahnya kalau kalian lagi bosan,
0: iya, dengan suasana lagi dengan ada dompet lagi penuh atau awal bulan mungkin ya, atau iya, ada ketipu rezeki banyak, boleh kali kita nggak melarang
1: boleh,
0: kita nggak melarang untuk nggak nongki di coffee shop itu salah satu apa ya privilege orang-orang masing-masing nggak sih,
1: apalagi
0: ke orang-orangnya sih
1: juga kalau memang di rumah terus
0: iya gitu nongkrong
1: sesekali kita keluar dan kita juga melihat suasana yang di Bandar Lampung berbeda ya kan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kalau teman produ sendiri nongkrong di mana nih salah satunya, ataupun bisa banget kalian apa namanya komen-komen di TikTok kita
0: nih. Kita lagi live streaming nih di TikTok kita di @podua_bdl Bandar Lampung, kemudian juga bisa di WhatsApp kita di 0811720895 atau di Instagram kita di @podua_bdl dan juga tentu aja di programnya itu Zero Limit Feel the Beat
1: Cheese Jenai.

Kamu masih udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

0: ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Gunung Anak Krakatau erupsi. Kemenhub pastikan belum ganggu penerbangan. Kementerian Perhubungan mengatakan erupsi Gunung Anak Krakatau hingga saat ini belum mempengaruhi penerbangan. Operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Pihaknya telah menerima informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Airnav juga telah memberikan notifikasi mengenai aktivitas gunung tersebut. Saat ini pihak bandara mendeteksi keberadaan vulkanik atau abu vulkanik. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah abu dari erupsi sudah mencapai area bandara atau belum. Agustinus mengatakan jika abu vulkanik yang terdeteksi cukup tebal, akan ada tindakan lebih lanjut terhadap operasional di bandara. Itu dia flash info dari Naila Cantika. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian cek di rri.co.id atau di RRI Digital yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash info Pro 2 FM.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: terbaik kamu. 2 ya. Jam kita sudah
1: menemani kamu ya teman berdua, enggak kerasa saatnya kita juga pamit dari pendengar kamu. Tahil daya kita Lesti Fesha and Fesha Yo bilang soal Livit Po 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdoa.

9,5 Pro 2 Redeban Lambung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ada Gil Lukas nemenin kamu semua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai nanti jam 11 ya, untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

This is coming from Omar Apollo, Evergreen, dari produser di Malam Utama Terbaik Kamu pastinya di malam hari ini. Barengan Gabe Lukas, jaga malam cerita menutup hari, nemenin kamu yang lagi beraktivitas meskipun ya malam minggu ini agak bete sedikit karena ya banyak debu bertebaran gitu ya. Dan gua rasa sih sebenarnya lebih bijak ketika kita ya udah di rumah aja gitu kan, pentingin kesehatan. Atau mungkin juga baliklah ya buru-buru untuk pulang gitu, meskipun mungkin di tempat di mana lo ingin tuju itu tertutup gitu ya. Tapi kan again ya, kalau misalnya di luar pasti lo bakalan terpapar gitu ya. Jadi ya stay safe untuk teman Pro 2 semua. Dan pastinya di malam hari ini gue pengen ngajak teman Pro 2 semua yang mungkin lagi gak ada kegiatan atau karena debu-debu ini jadi nge-cancel gitu ya kegiatan-kegiatannya, untuk cerita gitu di malam hari ini. WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sebenarnya topiknya malam hari ini itu nggak berat-berat banget lah gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang jadi ke-trigger lagi atau recall lagi memori-memori masa lalu gitu ya. Tapi itulah ya, memang purpose-nya cerita penutup hari untuk bikin lo agak sedikit overthinking sebelum istirahat gitu. Karena topiknya di malam hari ini tuh ngomongin tentang berapa kali sih rasa khawatir itu malah ngebuat lo berhenti untuk mencoba. Karena kita sebagai manusia kan memang pasti punya rasa khawatir yang besar gitu ya. Mungkin itu datang dari kalkulasi lo terhadap suatu hal gitu ya, gimana lo bisa meraih sesuatu dan apa yang jadi kemungkinan terburuknya. Dan banyak juga mungkin yang bahkan belum sampai mikir ke sana aja udah habis gitu nyalinya. Nah, di malam hari ini gue pengen ngajak teman Prodo untuk cerita ya, berapa kali dan apa yang jadi tanda kutip kekalahan lo gitu ya terhadap rasa khawatir lo teman Prodo. Langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa di Instagram kita di @prodobdl, karena sampai jam 11 Lukas bakal nemenin, dengerin, dan bacain cerita-cerita teman Pro 2 semua. So, keep on tuning.

0: soal penjelasan dosen tadi.
1: Vi, Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Masih di Pro 2 Red Malam untuk teman terbaik kamu barengan Ghibli Lukas malam hari ini. Jaga malam cerita penutup hari, masih nungguin cerita teman Pro 2 semua. Ngomongin tentang rasa khawatir yang malah membuat kamu berhenti untuk mencoba. Berapa kali sih akhirnya upaya kamu itu kamu redam gitu ya, atau mungkin kamu batalkan sama sekali gitu ya. Karena rasa khawatir kamu sendiri, teman Pro 2. Boleh langsung ya ceritain WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Termasuk di malam hari ini 0896-3821 sekian. Kalau ditanya jujur, rasa khawatir tuh hampir tiap minggu bikin gue susah untuk ngambil kesempatan. Kesempatan kak. Entah kenapa gue jadi ngerasa gue punya pertimbangan yang lebih di umur-umur sekarang. Tapi di lain hal, apa nih gimana nih? Tapi di lain hal gue juga ngerasa bahwa di umur gue ini gue harus explore lebih. Jadi gue bimbang nih di antara dua hal ini, untuk stay di zona nyaman dulu, ngeliat kondisi, atau justru gue harus manfaatin momen-momen sekarang ini untuk explore lebih banyak. Wah. Selamat datang di umuran 20 ke atas ya, berarti ya, gue rasa. Karena memang mungkin itu jadi titik titik pentingnya kita gitu ya, selama hidup gitu ya, 20 dan 20 pertengahan gitu. Karena banyak pertimbangan yang akan kita jalani sendiri konsekuensinya, dan mungkin juga kita harus bertanggung jawab itu sama diri sendiri. Tapi menurut gue sih yang harus dipilih adalah yang paling terasa benar ketika lo membayangkan prospek kedepannya gitu. Dalam artian kalau misalnya mungkin yang pengen lo raih di depan itu memang membutuhkan sacrificing, butuh sakit-sakitnya dulu di umur-umur sekarang. Jadi ya mau gak mau harus ngelakuin itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ngebayangin masa depan dengan masa sekarang yang masih trembling, masih belum secure gitu ya, belum pasti, belum kokoh gitu, gue rasa gak ada salahnya juga untuk lo stay dulu gitu ya di apapun yang lagi lo kerjain sekarang. Dan gue rasa gak ngambil kesempatan itu bukan berarti kehilangan kesempatan itu gitu kan. Cuman ngejeda waktu lebih, sedikit lebih lama aja gitu kan ya. Kalau kesempatannya masih ada di kedepannya, berarti memang itu terbuka untuk lo raih. Kalau misalnya ternyata di kedepannya gak ada, ya berarti yang kemarin-kemarin tuh cuman glimpse of sesuatu hal yang menjanjikan aja gitu kan. Cuman sekelebat aja gitu, asik. Yaudah, di malam hari ini masih ada Ghibli Lukas nemenin teman Pro 2, dengerin dan bacain cerita teman Pro 2. Berapa kali sih rasa khawatir malah ngebuat lu berhenti untuk mencoba? WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Dari miliknya Juicy Lucy di balik layar, lagu yang ngebuat ada orang di sini, salah satu berkesan akan batch 6 gitu ya, itu bernyanyi sekencang-kencang ya. Gue rasa sih karena dia lagi menyimpan seseorang di dalam lagu itu. Gue gak tahu, mungkin dia punya seseorang yang lagi jadi target gitu ya. Dan enggak ya, kenapa lu malah mengaku Arya? Gue aja gak ngomong kalau lu Arya. Arya, Arya gimana sih? Oh iya benar juga ya. Iya, tapi kan kalau ngomongin tentang ngedeketin seseorang pasti banyak khawatirnya atau banyak ragunya gitu ya. Dan kadang-kadang itu consume lu gitu teman pro 2, bahwa kekhawatiran lu justru malah membuat lu berhenti berupaya atau berhenti mencoba gitu teman pro 2. Ini akan terjadi di Arya, gak tahu juga gitu ya. Cuman sering sekali terjadi ya in this modern era gitu. Dan terciptalah label cowok bingung, ya kan? Padahal kita tuh gak bingung, kita penuh pertimbangan aja. Apa bedanya sebenarnya? Bukan bingung, banyak pikiran. Benar, benar. Iya. Kita tuh sebenarnya gak mau kan untuk bikin dia kebingungan juga gitu kan. Justru kita mau make sure bahwa dia bersama kita itu apa ya, jalannya bakalan mulus gitu kan, atau stabil gitu kan. Gitu. Pembelaan cowok bingung ya kan. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mau cerita di malam hari ini, terlepas dari hubungan percintaan lah maksudnya, mungkin lu ada beberapa kali untuk mencoba sesuatu tapi lu gagalkan sendiri karena khawatir yang besar, ya kan? Itu entah konteksnya apapun boleh diceritain. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Gue pernah kak, paling parah waktu itu gue mau nyatain perasaan ke sahabat sendiri. By the way ini dari 08218326 sekian. Paling parah waktu itu gue mau nyatain perasaan ke sahabat sendiri setelah sahabatan hampir 3 tahun. Khawatir hubungan pertemanan yang udah nyaman bakalan hancur lebur. Dan akhirnya gue milih diem 1000 bahasa. Asik. Diem 1000 bahasa. Umur anda umur berapa ya? Itu jarang, udah jarang dipakai loh tuh. Diem 1000 bahasa itu. Gak, atau mungkin dia memang ini aja suka sastra aja. Dia suka ini, literasi ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya gue diem 1000 bahasa dan pendem semuanya sendiri. Tiap kali ngumpul bareng anak-anak tongkrongan rasanya tuh awkward, tapi harus tetap pasang muka so asik. Padahal nahan rahasia itu jauh bikin capek ketimbang nerima penolakan atau ketidakpastian yang sebenarnya belum tentu kejadian. Nah, itu lo tahu jawabannya cuy. Udah tinggal lakuin aja gitu. Ketika yang set lo untuk lebih bebas adalah kejelasan, ya udah maka ambil aja itu, kejelasan itu gitu kan. Toh pada akhirnya dengan hubungan pertemanan yang seperti ini ditahan-tahan, kenyamanannya udah hilang dari awal. Maksudnya kenyamanan udah hilang dari lama. Ya gak sih? Jadi ya sekalian aja kan. Break the friendship. Seek for something. Lebih dari itu gitu kan. Dan mempertahankan sesuatu tidak pada porsi perasaan lu itu juga menyebalkan. Jadi ya gue rasa sih gak ada salahnya gitu untuk pada akhirnya kehilangan, atau mungkin juga untuk sementara waktu jadi canggung sama teman lu. Daripada canggungnya di diri lu sendiri kan gak enak gitu ya. Mending ngajak-ajak dia gitu. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman pro 2. Berapa kali sih rasa khawatir malah ngebuat lu berhenti untuk mencoba?

world was ending, you come over right.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

Reservasi untuk dua dari Nadine Amizah untuk kamu semua di malam hari ini barengan Girl Podcast masih di cerita penutup hari. Sekarang kita bacain lagi cerita-cerita atau tanggapan yang udah masuk di malam hari ini ngomongin tentang khawatir yang akhirnya mengalahkan upaya lo teman pro 2 dan akhirnya lo berhenti untuk mencoba karena rasa khawatir yang besar itu gitu ya. Dan kalau misalnya teman pro 2 pengen ikutan gabung masih ada waktu, WhatsApp aja 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl, oke? Ada lagi dari Instagram, gak mau disebutin namanya dan juga username-nya. Dia bilang pengalaman paling nyesek itu waktu itu pengalaman paling nyesek itu waktu itu gue takut gagal, waktu gue ragu-ragu buat ngejadiin satu usaha gue dan gue bisa punya penghasilan di online katanya. Jadi gue open untuk commission kak. Gue tuh khawatir soalnya kayaknya untuk jualan di TikTok itu menjanjikan tapi nggak sedikit juga yang gagal dan nggak dapetin profit dan akhirnya gue takut juga cibiran-cibiran orang lain dan juga omongan-omongan dari teman kalau misalnya ini gagal. Tapi kenapa ya? Padahal lu tuh belum nyoba dan lu tuh belum tahu gitu teman lu tuh akan bereaksi seperti apa. Atau kalau misalnya mereka malah mencibir berarti bukan teman lu dong. Jadi kayak harusnya yang lu pentingin kan upaya lu untuk tanda kutip maju gitu kan. Instead of lu stuck di tempat yang sama dengan orang-orang yang ternyata toxic. Ya gak sih? Tapi ya namanya sudah berlalu. Tapi gua rasa sih gak ada kesempatan yang tertutup ya untuk itu. TikTok juga masih rame ya. Kecuali TikTok udah kayak X tuh atau kayak Twitter tuh, ya kan memang udah gak ada kesempatan lagi gitu. Tapi TikTok sekarang masih rame gitu kan. Jadi masih ada waktu lah kayaknya untuk lu punya apa ya usaha gitu di online-online ini. Terus juga ada lagi dari 08218326 sekian. Gue pernah pengen banget untuk traveling sendirian dan keliling setidaknya di Pulau Sumatera dulu lah. Kalau se-Indonesia kayaknya juga gak ada uangnya. Cuman waktu itu gue khawatir banget kalau misalnya traveling ini justru malah gak ngebuat gue dapetin apapun. Tapi pas ngelihat teman-teman gue yang sebenarnya waktu itu kita punya rencana bareng, cuman akhirnya dia jalan sendiri. Dan akhirnya ketika gue ngeliatin keseruan dia untuk traveling, gue ngerasa kayak harusnya sih gue ikut ya, harusnya gue sedikit lebih nekat kata dia. Ya, padahal gue tuh apa ya? Gue ngerasa kalau misalnya lu punya kesempatan, lu udah punya kestabilan untuk keliling atau mungkin traveling gitu ya, berarti kan itu datang dari perasaan secure gitu ya, entah itu dari kerjaan lu atau mungkin juga dari tabungan lu dan segala macam gitu. Dan kalau misalnya punya kesempatan, punya waktunya gitu kan di umur-umur sekarang untuk traveling, meninggalkan tempat dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, harusnya lu ambil sih sebenarnya ya. Bosen tau untuk selalu ada di tempat ataupun di kebiasaan yang sama gitu kan. Jadi ya kalau misalnya next time ketemu lagi kesempatannya, gue rasa harus lo ambil sih. Oke, yaudah. Dan itu dia tadi ya cerita penutup di cerita penutup hari malam ini. Karena udah mau jam 11 juga, waktunya kita semua melanjutkan aktivitas. Entah itu lo istirahat, pulang, atau mungkin justru malah ngelanjutin jalan-jalan lo di malam minggu ini ya. Pro 2 hari-hari Bandar Lampung pastinya masih bakal nemenin sampai dengan jam 12 ya. Muterin lo lagu-lagu yang asik untuk nemenin segala aktivitas lo. Terakhir dong guys, let's see if I share and express your willingness. Elite Pro 2 hari-hari Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Siapa yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: Kalau nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar, ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Inilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu di tanggal 6 September 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RR Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana pendengar menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Minggu 6 September 2026, yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, rangkaian program kita di Waikanan pagi ini, kita akan langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kami temani Anda semua di Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan. Dan di pukul 9 kembali kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program kita di Waikanan pagi ini pendengar. Untuk itu kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sebelum 10,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, Ardi Hussein menemani Anda di Lampung pagi ini dengan berbagai tentunya macam musik dan informasi. Nanti kami akan hadirkan juga ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Namun sekarang kami akan untuk mengawali perjumpaan hari ini, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Minggu 6 September 2026. Hari ini kita akan membahas tema tentang aplikasi ibadah mahdoh dan khairul mahdoh dalam kehidupan harian muslim. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kalau begitu kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Ustadz ya, alhamdulillah. Baik, pendengar, sekali lagi tema kita adalah aplikasi ibadah mahdoh dan khairul mahdoh dalam kehidupan harian muslim. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami ada di 0721-269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abdi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa khallul uqdatan min lisani yaqahul qali amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan yang sedang Allah berikan kepada kita dan yang akan terus Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya manusia itu tidak akan pernah dihentikan nikmatnya selama hamba Allah tersebut masih hidup di dunia. Ketika hamba Allah itu telah meninggal, maka terputuslah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia. Untuk senantiasa kita terus dan terus bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul kiamah. Baik, Mas Ardi dan juga pada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada. Sebelumnya saya pribadi ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada. Jadi mulai tadi malam, ya mudah-mudahan berhenti ya sampai hari ini. Untuk wilayah Lampung Selatan khususnya dan sekitarnya, bahkan ini sudah sampai di Tanggamus ya. Ini telah terjadi debu vulkanik gitu ya, yang ini ya kita harus waspada sebisa mungkin ketika keluar rumah pakai masker dan berkacamata. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan topik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan setiap aktivitas hariannya, semua amalan-amalannya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah menciptakan kita selaku manusia, Allah menciptakan jin. Ya ini apa? Agar seluruh aktivitas harian kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah, apapun aktivitasnya. Maka ketika kita bicara makna ibadah atau masalah ibadah, maka para pendengar program RRI di mana saja berada, ibadah itu maknanya itu sangat luas, yaitu bersifat muasa, bersifat luas, meluas, bukan mudoyak, artinya bukan dalam pandangan sempit. Yang dipahami oleh sebagian orang, ibadah itu ya sholat, ibadah itu ya puasa, ibadah itu ya baca Quran, zikir, sholawatan, itu ibadah. Artinya ketika makna ibadah hanya berputar hanya sekitar masalah-masalah sholat, zikir, baca Quran, sholawatan, itu sangat sempit. Ya. Sementara para ulama itu mendefinisikan, memaknai ibadah itu dengan sebutan at-taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtanibu nawahihi wa amali bima adzina bihi syari'. Jadi yang dinamakan ibadah itu adalah bentuk penghambaan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Biimtisari awamirihi, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Wajtanibu nawahihi, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Wa amali bima idzina syari, dan mengamalkan apa saja yang diizinkan, yang tidak dilarang menurut syariat agama. Jadi dari pengertian ibadah ini, itu kita bisa mendapatkan bahwasanya ibadah itu sangat luas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya sholat saja, bukan hanya zikir saja, bukan hanya baca Quran saja. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita laksanakan, maka itu adalah ibadah. Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah, itu siang hari. Yo, dengan berbagai macam profesi, yang guru yang ngajar, yang pedagang, yo berdagang di pasar, di warung, di toko, ya, yang pegawai negeri yo ke kantor, yang petani yo ke sawah. Artinya perintah kita, Allah memerintahkan kita untuk intisyar, menyebar muka bumi ini untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarga, untuk anak, ya. Itu adalah perintah. Lalu kita laksanakan perintah Allah tersebut, kemudian kita mencari nafkah. Maka itu juga ibadah, Mas Ardi, hari ini, ya, ke kantor, kemudian siaran, selaku profesi Mas Ardi, ini ibadah. Ya, mungkin nanti setelah pagi ini akan banyak yang berbondong-bondong pergi ke kantor, pagi hari ini nanti banyak yang pergi ke sawah, ya, dalam hal apa? Untuk mencari nafkah, mencari ma'isa, mencari kehidupan. Dan itu adalah merupakan perintah, dan bukan sesuatu yang dilarang, itu juga artinya ibadah. Maka ibadah itu pengertiannya sangat luas sekali, para pendengar program RRI di mana saja berada. Maka pastikan semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan itu, usahakan ada nilai ibadah di dalamnya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian dari sini kita juga harus memahami ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah makhdoh, dan ada ibadah khairu makhdoh. Ibadah makhdoh itu adalah ibadah-ibadah khusus yang kaitannya antara hamba dengan Allah. Dan itu biasa, ya, masuk dalam ibadah-ibadah yang kaitannya dengan masalah akhirat. Atau sifat ibadahnya adalah yang fardu seperti sholat, yang ada hubungan antara manusia dengan Allah. qablu minallah, ya. Itu salat, zakat, haji, puasa, ya. Ini semua adalah kaitannya ibadah-ibadah mahdhah. Tapi nanti ada yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang hubungannya antara interaksi manusia dengan manusia. Yang ini banyak sekali, ya, lebih luas daripada ibadah mahdhah yang khusus tadi itu, ya. Muamalah keseharian manusia dengan manusia, apapun interaksi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain, ini adalah ibadah mahdhah. Nah, terus bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, di dalam kita mengaplikasikan baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, pastikan semua amalan ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harus bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar seluruh amalan kita itu bisa bernilai ibadah, agar semua perintah Allah yang kita laksanakan itu juga bisa dinilai ibadah yang diterima oleh Allah. Karena ingat, tidak semua ibadah yang kita lakukan kemudian kok diterima. Enggak. Ya. Tidak semua sholat yang kita laksanakan setiap hari itu diterima oleh Allah. Belum tentu. Apakah zikir kita sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Apakah sholawat kita sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Ya. Apakah aktivitas harian kita itu bernilai ibadah? Belum tentu. Maka untuk mengaplikasikan amalan-amalan baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah itu agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwasanya di dalam masalah ibadah itu mempunyai syarat-syarat rukun, syarat sah diterimanya amalan ibadah tersebut. Maka paling tidak para pendengar program RRI di mana saja berada, kita harus fahami tiga hal yang menjadikan syarat diterimanya sebuah amalan ibadah. Kalau tiga ini kita bisa masukkan ke dalam diri kita, para pendengar program RRI, insya Allah amalan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu nanti akan bernilai ibadah. Yang pertama, laksanakan amalan ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan atau mahdhah ghairu mahdhah yang kita laksanakan itu dibangun di atas dasar ikhlas karena Allah. Ya, al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah. Laksanakan amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan ikhlas. Kerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah, bukan terpaksa. Ya. Sholat terpaksa, enggak akan diterima sholat kita. Kerja terpaksa, enggak akan bernilai ibadah pekerjaan kita. Ya, terpaksa saya mau, terpaksa saya jadi petani, padahal kuliahnya jurusan ekonomi, kuliahnya jurusan tarbiyah pendidikan. Jadinya petani. Jadinya pedagang, bukan mengajar. Kenapa? Enggak dapat lowongan mengajar. Daripada mengajar, istilah saya terpaksa jadi petani. Jadi petaninya itu terpaksa, jadi pedagangnya itu terpaksa, maka seharusnya yang bertani tadi itu bernilai ibadah, yang berdagang itu tadi bernilai ibadah, dia enggak dapatkan nilai ibadah tersebut. Kenapa? Terpaksa. Bukan dibangun di atas keikhlasan. Ini syarat pertama, para pendengar program RRI di mana saja berada, laksanakan semua aktivitas amalan harian kita itu ikhlas karena Allah. Bukan karena paksaan atau keterpaksaan atau dipaksa, tapi ikhlas karena Allah. Yang kedua, agar nilai amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah, maka pastikan amalan ibadah tersebut itu mutaba'atul Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka pastikan amalan ibadah sholat kita sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, amalan ibadah puasa kita sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, amalan zikir kita dan seterusnya, termasuk muamalah kehidupan, masalah beramalan-amalan dunia, ikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandukan. Meskipun Rasulullah pernah menyampaikan ya terkait dengan aduan seorang sahabat yang melihat temannya itu mengoprak-oprak bunga korma gitu ya. Nah, tuh. Terus diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan tersebut. Ya, ada sahabatnya yang menggoyang-goyangkan bunga korma itu ya. Dia pakai penjolok. Galah gitu ya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah itu? Rasul mengatakan kuntum bi'alamu an umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham, lebih ngerti terhadap urusan dunia kalian, maka silakan laksanakan. Nah, ini adalah dasar dalil kalau untuk urusan dunia dikembalikan kepada kita. Namun, para pendengar program RRI di mana saja berada, meskipun aktivitas dunia itu enggak perlu harus ngikut apa yang Rasulullah lakukan, tapi kita enggak boleh melakukan sesuatu yang haram di dalamnya. Kenapa? Di dalam masalah muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi ijtanibu, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, mengganggu tetangga, merusak taman tetangga, ya mencuri dan lain sebagainya untuk kepentingan ya apa yang usaha kita, itu tidak boleh. Nah, maka ketika kita tidak melakukan itu dalam masalah-masalah umur urusan dunia, maka itu juga masuk ibadah ya. Dan ketika kita melaksanakan dalam urusan makhdhah, maka harus ikutin Rasulullah. Kemudian yang ketiga, agar amalan ibadah kita apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, yubda'u bil basmalah. Ingat, ini yang kadang kita lupa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pastikan setiap kita melakukan apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, amalan kita, awali dengan membaca bismillah. Karena kita sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bil basmalah wa huwa aktsar. Atau nanti dalam riwayat yang lain wa huwa aqta. Ya, amalan apa saja yang tidak diawali dengan membaca bismillah di dalamnya, maka amalan tersebut terputus. Terputus di sini bukan berarti amalan tersebut batal, enggak jadi kerja, tapi terputus dari ridha Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari mendapatkan pahala amal ibadah atau pekerjaan yang kita laksanakan, enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Hanya pekerjaan saja, hanya mendapatkan nilai dunia saja, tapi nilai akhirat, nilai ibadah itu tidak dapat kita dapatkan. Padahal ya kita sudah diingatkan oleh Allah untuk apa? Menjadikan seluruh amal ibadah ya, amalan harian kita itu seluruhnya bernilai ibadah, dan itu akan kita dapatkan ketika kita memulai mengawali aktivitas kita apapun yang kita kerjakan itu dengan baca bismillah. Mas Ardi tadi mau ke kantor pakai sepatu, bismillah. Baru pakai baju, bismillah ya. Pakai baju ya. Mau masuk rumah, bismillah. Mau naik motor, bismillah. Mau kerja, bismillah. Semua aktivitas yang kita awali dengan baca bismillah, maka itu akan bernilai ibadah. Masya Allah, ini kehidupan harian muslim penuh dengan nilai-nilai ibadah kalau kita bisa terapkan. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sekilas ya tentang terkait dengan aplikasi amalan ibadah makhdhah ataupun ghairu makhdhah atau ibadah khusus yang kaitannya dengan Allah ataupun yang umum yang kaitannya manusia dengan manusia. Agar bisa bernilai ibadah, pastikan laksanakan dengan ikhlas, pastikan kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, pastikan awali dengan baca bismillah agar semuanya bisa bernilai ibadah. Baik, saya kembalikan kepada Mas Ardi untuk didiskusikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Pendengar, itu dia pemaparan dari Ustadz Zainal Arifin SPDI tentang tema kita hari ini. Anda yang ingin bertanya silakan telepon, line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Apin ya, Candipuro.
2: Iya, Nyiapin, mudah-mudahan Kang Ade sehat selalu ya.
0: Ya, amin, amin. Gimana keadaan di sana, Pin?
2: Di sini tadi malam sama aja seperti Pak Ustadz tadi diguyur
0: abu vulkanik ya.
2: Cuman ada, alhamdulillah di sini ada satu mobil standby di sebelah rumah di Balai Dusun. Mungkin jaga-jaga. Makasih ya dinas terkait ya, mudah-mudahan.
0: Oh, oke, okay, baik, semua, baik. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Apin ya, infonya ya. Oke, okay, silakan, Apin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin. Silakan.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya. Jadi gini, Pak Ustadz, ya, bukan hanya aplikasi di HP aja, Pak Ustadz ya. Dalam kehidupan juga kita ada aplikasi seperti Pak Ustadz tadi. Jadi gini, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Tengri ya. Saya pernah ngasih saran, kita ibadah ngejar urusan akhirat, bukan dunia. Mau keterima, mau enggak, kita ibadah. Apapun itu namanya ibadah. Mau sunnah, mau wajib, mau apapun. Yang penting kita urusan akhirat nanti. Ibadah yang penting sekarang ibadah, apa halanya nanti di akhirat. Mau keterima, mau enggak. Yang penting berusaha. Seperti kita gini, kari siap-siap waktu tadi malam kan ya. Seperti dinas terkait, alhamdulillah ya, sebelah rumah. Dan itu contoh, mau terjadi, mau enggak, yang penting siap-siap. Seperti kita nanam padi, mau panen mangga yang penting ikut nanam padi. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ngasih saran udah kayak gitu, tapi ibaratnya orang itu ngeyel, tetap ngeyel. Kita kan udah gugur kewajiban tuh. Seperti halnya kita, ah masa bodoh lah gitu kan. Yang penting seperti kita mau panen mau enggak, kita yang penting nanam padi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya ibarat kita mempertahankan aplikasi kita, prinsip kita. Tinggal ibaratnya enggak, ibaratnya ikut-ikutan yang benar lah, Pak Ustadz. Di zaman sekarang banyak orang itu yang benar. Mohon penjelasannya, mohon pemaparannya berbagi sama kita. Kang Ade sehat selalu ya. Mudah-mudahan Lampung sukses, lancar, aman, terkendali. Terima kasih Pak Ustadz ya. Peros satu udara mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Apin Candipuro. Silakan Ustadz.
3: Baik, Pak.

0: Kita mampu apa yang kita bisa, bukan memberikan apa yang tidak kita bisa. Ya, salah satunya apa yang telah dilakukan oleh Mas Apin, memberikan saran terkait dengan masalah-masalah pertanian. Nah, ini juga sesuatu yang bermat saran itu adalah merupakan solusi untuk menjadikan sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi tentunya. Ya, solusi ada saran yang kita berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Nah, cuma kadang yang harus kita pahami, tidak semua apa yang kita berikan itu bisa diterima. Tidak semua pendapat yang kita berikan, solusi yang kita ajukan itu bisa diterima. Kadang kita harus mendapatkan sambutan yang tidak baik atas kebaikan yang kita ingin berikan. Itu biasa terjadi di masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sabar. Ya. Agar prinsip kita tadi itu, agar apa yang kita berikan kepada saudara kita itu tetap bernilai ibadah di hadapan Allah, karena itu adalah satu kebaikan. Yang ketika kebaikan yang kita berikan itu tidak diterima, maka hadirkan rasa sabar, jangan kecewa. Ini penting, jangan kecewa. Kenapa? Disitulah kita nanti akan mendapatkan pahala ganda, Mas Apin. Yang pertama, kita mendapatkan pahala karena kita memberikan saran kebaikan kepada saudara kita. Kemudian ditolak, kita sabar. Dengan sabar itu kita mendapatkan pahala tambahan. Ya, karena memang tidak semua saran kadang diterima oleh orang lain. Kenapa? Likuli rosun rayun, setiap kepala itu mempunyai ya pendapat masing-masing. Jadi seperti itu. Yang intinya, teruslah kita berbuat baik untuk siapa saja, meskipun orang lain mungkin kadang tidak menerima kebaikan kita. Maka dengan kita berbuat baik, ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan nilai ibadah. Dan ketika kita sabar atas kebaikan kita yang tidak diterima oleh Allah, oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala ganda dari Allah SWT. Begitu, Mas Apin.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya line telepon 0721269720. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Ini Mas Hadi Husin ya.
1: Betul.
2: Kuncinya udah ketemukan? Gak hilang kuncinya?
1: Udah.
2: Oh ya.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya menanyakan keluar dari tema Pak ya. Bagaimana dunia ini bisa terselamatkan kalau, maaf ini Pak, sama Ustaz pada cakar-cakaran, kapan Ustaz bisa bersatu di seluruh dunia? Hanya itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Baik, ini pertanyaan di luar tema tapi penting untuk kita pahami. Prinsip seorang da'i, mudah-mudahan dari sekian banyak pendengar program RRI ini, diantaranya ada para mubalik. Untuk menjadi seorang mubalik, untuk menjadi seorang da'i, maka prinsip yang harus ditanamkan di dalam dirinya, satu, tanamkan sifat, sikap, siap untuk menerima perbedaan yang ada. Ya, saya ulangi, tanamkan di dalam diri kita selaku seorang mubalig, selaku seorang da'i, sifat, sikap, siap untuk menerima perbedaan yang ada. Kenapa? Khususnya di negara kita, di Indonesia ini, pemahaman kaum muslimin itu bermuara kepada madzhabul arba'ah. Empat imam madhab yang satu dengan yang lainnya dalam masalah-masalah hukum furu' itu berbeda-beda pendapat. Terjadi di situ ikhtilaf, khilafiyah yang paling sangat banyak. Maka ketika kita tidak siap untuk menerima perbedaan yang ada, maka kita nanti akan menyampaikan apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang kita pahami

0: Sehingga Pak, kita akan mengklaim diri kita yang benar, yang lain itu salah. Maka yang terjadi apa? Umat itu nanti akan bingung. Menurut Ustadz ini hukumnya begini, menurut Ustadz ini hukumnya begitu, ya. Yang ini salah kata dia, yang ini salah katanya. Sehingga apa? Umat akhirnya akan bingung dan mengambil keputusan sendiri. Gak usah belajar agama, ternyata semua salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Akibat apa? Akibat sikap sifat kurang dewasanya kita selaku para mubalig. Sebenarnya mad'u ataupun jamaah itu tergantung dari kita. Yang bisa membuat nyaman itu umat, itu adalah yang ada di depan umat itu sendiri. Kalau yang di depan umat itu bisa mengarahkan dengan baik, ya, bisa bersifat dengan baik, bisa menyikapi perbedaan-perbedaan dengan baik, maka umat yang ada di bawahnya itu pun akan sama. Jadi ketika kita bisa di forum-forum pengajian bisa menyampaikan kepada jamaah kita terhadap perbedaan-perbedaan ada, selama itu ada dasar dalil alasan masing-masing, maka mari kita hargai pendapat itu. Silahkan, ya, saya mengamalkan begini karena ini yang saya pahami dari seperti itu. Kemudian ada saudara kita yang mengamalkan begitu, ya, dia akan, maka silahkan. Ya, contoh kecil saja dalam masalah wudu, bab membasuh kepala, ada yang cukup. Kalau kita madhab Syafi'i itu cukup bagian rambut saja kena, itu sudah sah wudunya. Nanti kita lihat madhab Maliki, nanti itu beda, ya, harus di famsahu birusukum, harus sampai ke belakang semua diusap, ya, tidak hanya sekadar itu. Nah, ini kan perbedaan, dan semua itu benar, ada dasarnya masing-masing. Selagi itu khilafiyah, bukan masuk dalam perkara bid'ah, maka tafadol. Kita harus saling menghargai, insya Allah. Ketika semua pemahaman-pemahaman kita bangun di atas, ya, toleransi di dalam masalah khilafiyah, perbedaan yang ada, kemudian lurus dalam masalah akidah, selesai. Nggak akan ada cakar-cakaran di bawah. Saya rasa begitu. Taib.
1: Baik, ini waktu kita terbatas pendengar, ya. Dan kita angkat penelpon terakhir, Ustadz, ya. Karena ini dari, ya, tadi siap, bunyi terus. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Mas Abdullah di Baradatu.
1: Oke, Pak Abdullah di Baradatu. Silakan. Iya. Abdullah.
2: Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Al Ustadz tadi, dikarenakan ya sekarang ini di dunia ini banyak sekali yang namanya perbedaan, dan apabila tidak bisa menyikapi yang namanya perbedaan, maka hancurlah kita. Terima kasih, Kang Ardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata hanya mendagapi, ya, Ustadz, ya. Oke, ini di WhatsApp Ustadz, pertanyaan terakhir bisa sembari ditutup nanti, ya, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana membayar sholat yang tidak kita laksanakan yang dulu-dulu atau waktu muda dulu, dari Ibu Wulan? Oke, silakan Ustadz dijawab dan langsung nanti kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
0: Baik, Ibu Wulan, jadi ini juga masuk dalam perkara khilafiyah. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, nanti akan terjadi masalah juga di bawah masyarakat. Baik, terkait dengan masalah sholat yang mungkin dulu tidak pernah, yang pernah sempat kita tinggalkan barangkali karena keawaman kita sehingga kita tidak melaksanakan itu, banyak yang tertinggal. Lalu sekarang kita faham, ternyata tarku sholat, meninggalkan sholat itu adalah merupakan dosa besar. Apa yang kita lakukan? Istighfar. Ya, istighfar. Innallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruhu. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah dengan Allah, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Wa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah, karena sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap harinya itu 100 kali. Nanti dalam riwayat yang lain 70 kali gitu, ya. Nah, artinya semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang hubungannya antara manusia dengan Allah, kemudian kita beristighfar mengakui kesalahan kita, menyesal, ya, kemudian kita mohon ampun atas apa yang kita lakukan, maka Allah akan mendatangkan pengampunan yang lebih besar daripada kesalahan yang kita lakukan. Ya, apakah kita harus mengkodoknya setiap lima waktu sholat? Ya, tidak perlu. Meskipun nanti ada juga yang melakukan itu. Ya, kalau ada yang melakukan itu dan mereka mungkin melakukan itu berdasarkan dalil, karena ini masuk masalah khilafiyah, ya, tafadhol, silakan. Tapi ya. Kalau untuk yang saya pahami, ya, maka cukuplah kita beristighfar dengan apa yang mungkin pernah dulu kita lakukan dari berupa kesalahan-kesalahan yang ada. Tip, begitu ya. Baik, kemudian langsung saja karena ini waktu sudah habis ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Kita ambil kesimpulan gitu ya, Mas Arni ya.
1: Betul, Ustaz.
0: Jadi agar amalan ibadah yang kita lakukan, aktivitas pekerjaan harian kita itu bisa bernilai ibadah, maka pastikan tiga syarat yang tadi sudah kita bahas, laksanakan ikhlas karena Allah, kemudian ikuti, laksanakan amalan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan jangan lupa awali setiap pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan memulai dengan baca bismillah. Maka semua apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dan bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan dan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Mutiara Pagi untuk kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ingin mendorong lahirnya usaha-usaha baru yang tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Karena saya percaya usaha besar seringkali lahir dari keberanian memulai sesuatu yang kecil.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 6 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan akses literasi dan inklusi keuangan bagi pemuda desa sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pengembangan usaha di daerah. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak generasi muda meningkatkan literasi keuangan agar mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Syaratnya apa? Syaratnya generasi mudanya harus produktif.
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak Gen Z dan post Gen Z meningkatkan literasi keuangan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung sekaligus mempersiapkan generasi muda menjadi pelaku ekonomi yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Lampung Financial Festival di Novotel Bandar Lampung kemarin. Gubernur menjelaskan Provinsi Lampung saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera. Di hadapan para pelajar dan peserta, Gubernur juga menyoroti besar potensi bonus demografi di Lampung. Ia menyebut sekitar 24,7% penduduk Lampung merupakan Gen Z atau hampir 2,3 juta orang. Menurutnya generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi digital harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi Lampung pada masa mendatang. Ia meminta generasi muda memiliki sikap produktif, keterampilan, kemampuan menciptakan usaha, serta mampu mengambil keputusan yang tepat terutama dalam pengelolaan keuangan. Mirza juga mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan di Lampung. Ia menyebut indeks inklusi keuangan Lampung telah mencapai 90,94%, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka sekitar 72%. Menurutnya kondisi itu menjadi tantangan yang harus dijawab, khususnya bagi generasi muda yang saat ini banyak melakukan aktivitas dan mengambil keputusan keuangan melalui perangkat digital. Ia mengajak para pelajar mulai mempelajari pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan sejak dini. Menurutnya terdapat 4 komponen yang dapat menjadi kekuatan ekonomi Lampung, yaitu pengetahuan terhadap komunitas unggulan, bonus demografi, akses digital, dan literasi keuangan.
1: Syaratnya apa? Syaratnya generasi mudanya harus produktif. Produktif, memiliki keterampilan, mampu menciptakan usaha, dan mampu mengambil keputusan. Terutama keputusan keuangan yang tepat. Disinilah literasi keuangan menjadi penting. Jadi, mengambil keputusan keuangan yang tepat ini adalah skill yang wajib dimiliki seorang Gen Z dan post Gen Z di Provinsi Lampung. Setuju nggak? Tadi sudah dijelaskan sedikit, hasil survei keuangan hari ini, di mana sih posisi literasi keuangan kita? Kalian mau tahu, ini anak-anak Lampung, orang-orang Lampung ngerti nggak sih tentang keuangan? Ternyata indeks inklusi keuangan 90,94%. Artinya inklusi keuangan, sektor keuangan sudah ada di mana-mana di Provinsi Lampung. Tapi yang mengerti literasi keuangan ini baru 72%.
2: Dirinya mengapresiasi pelaksanaan Lampung Financial Festival yang dinilai dapat meningkatkan wawasan masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai sektor keuangan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan digital pada generasi muda Lampung. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan akses literasi dan inklusi keuangan bagi pemuda desa sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pengembangan usaha di daerah. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan melalui program Sigar Taruna Trainer. Program tersebut digagas oleh Karang Taruna Provinsi Lampung menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Lampung, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan pengetahuan, akses pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar bagi pemuda, khususnya yang ingin mengembangkan potensi usaha di desa. Marindo mengatakan pemuda desa memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sumber daya alam yang dimiliki Lampung, tetapi juga dari kreativitas dan gagasan generasi muda dalam mengembangkan usaha. Menurut Marindo, masih terdapat pemuda yang memiliki ide usaha, namun menghadapi keterbatasan pengetahuan, akses pembiayaan maupun pasar. pasar. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor diperlukan agar pemuda tidak hanya didorong untuk menjadi pengusaha, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.
4: Kita ingin mendorong lahirnya usaha-usaha baru yang tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Karena saya percaya usaha besar seringkali lahir dari keberanian memulai sesuatu yang kecil. Jadikanlah program Sigar Taruna Planner ini sebagai pijakan awal. Semoga program ini menjadi langkah awal untuk melahirkan lebih banyak wirausaha muda dari desa, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
3: Dalam kegiatan tersebut, penguatan literasi dan inklusi keuangan diarahkan untuk membekali pemuda dengan pemahaman mengenai layanan keuangan serta peluang pengembangan usaha. Sejumlah bentuk kolaborasi yang diperkenalkan mencakup integrasi kartu tanda anggota dengan agen laku pandai, literasi pasar modal, dan edukasi mengenai bahaya judi online, serta penguatan sektor usaha desa. Melalui kerjasama tersebut, sinergi antara Karang Taruna, perbankan, dan pasar modal diharapkan semakin memperluas akses pemuda terhadap layanan keuangan, pembiayaan, dan pengembangan usaha, sekaligus mendukung tumbuhnya wirausaha muda di desa. Dari Bandar Lampung, Galih Pedantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikana memastikan bantuan pangan tetap disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah menyiapkan mekanisme pergantian penerima, termasuk memprioritaskan lansia tunggal, kepala rumah tangga, perempuan miskin, dan penyandang disabilitas. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerbitkan pedoman teknis penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Pedoman tersebut juga mengatur mekanisme pengambilan bantuan pangan berupa beras bagi para penerima yang berhalangan hadir. Penerima dapat mewakilkan pengambilan bantuan dengan memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan penerima yang diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga wajib menunjukkan identitas KTP atau KK milik perwakilan. Perwakilan juga harus membawa fotokopi KTP penerima dan menandatangani berita acara serah terima penerima bantuan pangan. Sementara itu, apabila bantuan diambil oleh orang yang tidak tercantum dalam satu KK, perwakilan wajib menunjukkan KTP miliknya dan membawa fotokopi KTP penerima serta menandatangani berita acara perwakilan. Ia juga menjelaskan, pemerintah dapat melakukan pergantian penerima apabila PBP atau penerima bantuan pangan tidak ditemukan saat penyaluran. Dirinya menyebut, calon penerima pengganti dapat menggunakan data cadangan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang bersumber dari Kementerian Sosial. Penggantian diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan. Prioritas tersebut meliputi lansia tunggal, kepala rumah tangga perempuan miskin, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan agar bantuan pangan tetap diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan.
6: Sesuai dengan surat bupati yang sudah kita sampaikan melalui camat untuk kita sebarkan sampai dengan kampung petunjuknya, itu sesuai dengan Badan Pangan Nasional, karena ini berasal dari Badan Pangan Nasional tapi memakai data DTSN. Penggantinya ini tentu dia disesuaikan dengan ketentuan. Jadi kalau memang dia meninggal dunia terus data tidak ditemukan, itu bisa digantikan dengan ketentuan bahwa pertama di kampung itu kalaupun ada lansia tunggal, penyandang disabilitas, terus masyarakat miskin yang belum mendapatkan di data bantuan pangan, itu bisa juga menjadi prioritas untuk pengganti daripada bantuan pangan yang memang dia data tidak ditemukan ataupun meninggal dunia.
5: Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran memastikan mekanisme perwakilan maupun penggantian penerima dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, penyaluran bantuan pangan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Fenomena hoax saat ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir. Kewaspadaan publik perlu terus ditingkatkan mengingat dampak penyebaran disinformasi dapat merusak ketentraman masyarakat. Peningkatan literasi media menjadi benteng pertahanan utama yang harus dibangun oleh semua pihak. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menjelaskan, penguatan literasi digital harus menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Edukasi mengenai penggunaan media sosial dinilai perlu ditanamkan mulai dari tingkat RT hingga tokoh masyarakat. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menilai kebenaran setiap informasi serta tidak mudah terprovokasi konten digital. Kesadaran kolektif warga akan sangat menentukan terciptanya ruang publik yang sehat dan aman. Ganjar memaparkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan karakteristik media digital saat ini. Langkah tersebut krusial agar warga tidak mudah terjebak propaganda serta ujaran kebencian.
2: Tantangan hoax itu bukan sederhana, bahkan boleh jadi menjadi satu model kejahatan terorganisir untuk kita waspadai. Salah satu langkah yang paling strategis selalu meningkatkan kadar literasi, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap medianya dan isi dari media itu, konten-konten dari media itu. Itu yang menjadi benteng yang harus senantiasa dibangun oleh semuanya, mulai dari tingkat RT sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi dan seluruhnya.
1: Upaya membangun masyarakat yang makin bijak bermedia sosial diharapkan mampu menekan potensi konflik sosial di Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah dan elemen warga menjadi kunci utama dalam menangkal maraknya arus informasi bohong. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diaspora Waikanan menggenjot pariwisata alam dan olahraga. Upaya ini diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan UMKM di daerah. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora PAR secara intensif mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam sebagai salah satu pilar utama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengandalkan dua destinasi unggulan, Curug Gangsa dan Curug Putri Malu, serangkaian strategi inovatif tengah dijalankan termasuk sinergi dengan komunitas olahraga dan penguatan promosi digital. Kepala Dispora PAR Waikanan Taufik Hidayat No kepada RRI Sabtu kemarin menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, pengembangan pariwisata diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama. Ia menjelaskan pengembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mewujudkan pemerataan ekonomi, serta menjaga harmoni budaya dan lingkungan. Taufik mengatakan Kabupaten Waikanan saat ini memiliki 46 destinasi wisata di mana 90% diantaranya merupakan wisata alam. Taufik juga mengatakan bahwa tren kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, membuktikan bahwa pesona alam Waikanan memiliki daya tarik yang kuat. Untuk mengakselerasi pertumbuhan tersebut, Dispora PAR telah meluncurkan berbagai program strategis, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pengelola dan pemandu wisata lokal, agar dapat memberikan pelayanan yang profesional. Selain itu, Dispora sedang berupaya mengatasi tantangan aksesibilitas informasi di lokasi wisata. Dengan bekerjasama dengan penyedia menara BTS, diharapkan konektivitas internet di destinasi wisata menjadi lebih lancar. Tidak berhenti di situ, kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan daya tarik baru. Dispora PAR bekerjasama dengan berbagai komunitas olahraga untuk merintis paket wisata olahraga khusus.
4: Perkembangan pariwisata di Kabupaten Waikanan, sebagaimana arah Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita bahwa pengembangan pariwisata diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, pemerataan ekonomi, serta menjaga harmoni budaya dan lingkungan. Adapun kondisi pariwisata di Kabupaten Waikanan bahwa kita memiliki lebih kurang 46 destinasi wisata yang 90% adalah wisata alam. Dan saat ini kita memiliki dua destinasi wisata alam unggulan. Pertama, Curug Gangsa, yang kedua Curug Putri Walu. Adapun kunjungan wisata semakin tahun semakin meningkat dan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah upaya pengembangan pariwisata antara lain yang pertama meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pemandu wisata, yang kedua meningkatkan promosi ataupun pemasaran pariwisata melalui media sosial, terutama termasuk juga kita sedang berupaya branding wisata kita melalui produk ekonomi kreatif. Yang ketiga, kita juga berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi di lokasi wisata dengan bekerja sama dengan pihak penyedia BTS, pokoknya di lokasi wisata nanti akses informasi semakin mudah sehingga informasi maupun promosi wisata semakin lancar, dan tentu ini juga berpengaruh terkait dengan usaha masyarakat kita yang ada di sekitar lokasi wisata. Di samping itu, kami juga kolaborasi dengan komunitas olahraga dalam upaya merintis paket kegiatan olahraga minat khusus yang dilaksanakan di lokasi wisata, serta mendorong kegiatan olahraga yang banyak mengundang ataupun menghadirkan orang-orang untuk datang ke Wai Kanan, bukan hanya di Pulau Sumatera, tapi juga di Pulau Jaya. Dengan harapan semakin banyak berkunjung, tentu semakin banyak pula yang mengenal Kabupaten Wai Kanan, semakin banyak pula usaha masyarakat yang dapat dibantu, dan tentu perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat kita dapat lebih meningkat.
3: Taufik Hidayat juga menjelaskan berbagai kegiatan olahraga berskala besar juga didorong untuk digelar di Wai Kanan guna menarik kunjungan dari berbagai daerah di Sumatera hingga Pulau Jawa. Harapannya semakin banyak kunjungan, semakin Wai Kanan dikenal luas, ini akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Sukabumi di Kecamatan Buaya Bahuga mencatat partisipasi cek kesehatan gratis atau CKG tertinggi di Kabupaten Wai Kanan sebesar 53,94% per Agustus 2026. Sementara itu capaian terendah berada di wilayah Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semengu yang mencapai 13,9%. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Wilayah kerja Puskesmas Sukabumi mencatat partisipasi tertinggi cek kesehatan gratis CKG di Wai Kanan. Capaian tersebut berada di Kecamatan Buaya Bahuga dengan persentase 53,94% berdasarkan data Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Wai Kanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan capaian tersebut menjadi yang tertinggi. Tingginya partisipasi menunjukkan masyarakat cukup aktif memanfaatkan layanan CKG. Sementara itu capaian terendah tercatat di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Umpu Semenguk dengan capaian sebesar 13,9%. Data tersebut merupakan capaian pelaksanaan CKG hingga Agustus 2026. Perbedaan capaian antar wilayah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG masih beragam. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperluas jangkauan program kesehatan.
6: Untuk tertinggi ada di Kecamatan Buaya Bahuga ya, di Puskesmas, wilayah Puskesmas Sukabumi, di 53,94%. Kemudian untuk terendah ada di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru, Umpu Semenguk ya, itu 13,9%. Data Agustus.
5: Lebih lanjut, pihaknya terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program CKG. Pemerataan pemanfaatan layanan di seluruh wilayah kerja Puskesmas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dengan adanya data capaian tersebut, wilayah dengan partisipasi rendah dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan sosialisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan CKG. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, warga Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Lampung merasakan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam ya. Dan langsung saja kita akan mendengarkan informasinya langsung dari Ikhwan Wijaya yang sudah tersambung lewat line telepon. Halo, selamat pagi Ikhwan.
1: Pagi Ardi.
0: Oke, baik Ikhwan, bagaimana pagi ini, kabarnya sehat ya?
1: Baik, alhamdulillah sehat Ardi.
0: Oke, sudah siap dengan laporannya ya?
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya, pendengar dan juga Ardi di studio, dapat saya laporkan pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini memang sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Di Provinsi Lampung, salah satunya di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Kecamatan Gunung Tataan, Provinsi Lampung. Di mana saat ini pendengar dapat kami berikan informasi sejumlah masyarakat tanpa melakukan aktivitas berupa membersihkan atau juga menyapu halaman dan juga teras-teras rumah yang terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan salah seorang warga pendengar ini, Aditya, mengatakan debu atau abu ini cukup terasa di lingkungan tempat tinggalnya, terutama ketika angin ini bertiup sedikit agak kencang. Juga abu terlihat menempel di kendaraan dan sejumlah bagian rumah. Kondisi ini pendengar tidak, maksud kami, membuat warga mulai merasa tidak nyaman saat beraktivitas di luar rumah. Sementara warga lainnya yang juga mengaku abu membuat warga lebih berhati-hati, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait terus melakukan pemantauan dan juga memberikan informasi terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sementara pendengar, dapat kami laporkan petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau yang dihubungi RRI, Andi Suwardi, ini mengatakan Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Menurutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau memang sudah mulai terjadi sejak Jumat 4 September 2026 malam. Selain mengeluarkan larva pizar, erupsi juga menyemburkan debu vulkanik hingga ke wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Tanggamus, serta sejumlah daerah lainnya. Hingga saat ini, pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancoran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, juga masih secara intens melakukan pemantauan, termasuk perkembangan erupsi, kegempaan, arah sebaran abu, serta kondisi kawah. Demikian Ardi yang dapat saya laporkan. Sementara kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ikhwan atas laporannya. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan 6 pelajar diduga terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya dekat Polsek Labuhan Ratu. Dari 6 orang yang diamankan, 1 pelajar ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam jenis klewang. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
2: Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan 6 pelajar diduga terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya dekat Polsek Labuhan Ratu. Dari 6 orang yang diamankan, 1 pelajar berinisial NA ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam jenis klewang. Sementara 1 orang lainnya berinisial AJ masih dalam pencarian polisi. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Handri Putranto, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan gabungan Satreskrim dan Sat Intelkam setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait video tawuran yang viral. Menurutnya, 6 anak yang diamankan saat ini menjalani proses penyidikan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan sebelum menetapkan NA sebagai tersangka. Gigi menjelaskan NA merupakan sosok yang terlihat membawa klewang dalam video tawuran yang beredar di media sosial. Terkait motif tawuran, polisi masih melakukan pendalaman dan menyebut aksi tersebut diduga dipicu ajakan melalui media sosial maupun teman, serta adanya ejekan dan persoalan antar kelompok.
3: Kami mendapat laporan dari masyarakat segera menindaklanjuti kasus tersebut dan kami sudah mengamankan 6 orang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya, yang salah satunya sudah kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian kami gelarkan, dan kemudian kami tetapkan satu orang menjadi tersangka. Untuk inisialnya adalah NA, dia masih pelajar, dan membawa senjata tajam, ya, senjata tajam dalam bentuk lewang. Kemudian enamnya saat ini sudah kita amankan, ya, kita amankan dan kita lakukan proses penyidikan. Untuk satu orang yang masih dalam pencarian, inisialnya adalah AJ.
2: Kompol Gigi menegaskan Polresta Bandar Lampung akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang membawa senjata tajam dan melakukan tawuran hingga meresahkan masyarakat. Dalam kejadian tersebut, polisi memastikan tidak ada korban yang terluka. Selain penindakan, kepolisian juga melakukan upaya pencegahan melalui patroli dan penyuluhan serta memberikan edukasi ke sekolah dan masyarakat, sementara personil Samapta melakukan patroli untuk mengantisipasi aksi tawuran. Untuk NA, polisi menerapkan pasal 307 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara terkait kepemilikan atau membawa senjata tajam. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyuto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, ribuan warga Lampung setiap tahun memilih menjadi pekerja migran Indonesia. Namun di balik peluang mendapatkan penghasilan yang lebih baik, resiko kekerasan, penipuan, hingga permasalahan ketenaga kerjaan juga mengintai. Berikut laporan Robi Yudestika.
4: Hingga 31 Agustus 2026, data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat sebanyak 18.446 warga Lampung telah bekerja ke luar negeri. Taiwan menjadi salah satu negara tujuan terbesar dengan 10.683 pekerja migran, disusul Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Besarnya warga Lampung yang bekerja di luar negeri membuat aspek perlindungan menjadi hal yang sangat penting. Terlebih pekerja migran menghadapi berbagai resiko dari masalah dokumen, kontrak kerja, upah, hingga kekerasan dan eksploitasi. Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha menjelaskan, perlindungan dengan pekerja migran tidak hanya dilakukan ketika mereka berada di negara tujuan. Perlindungan pekerja migran mulai diberikan dari sebelum keberangkatan, sesaat setelah menjadi migran, sampai purna pekerja migran.
5: Sebelum biasanya kita memberikan dan memastikan bahwa calon pekerja migran itu berproses kepada PT yang sesuai, PT yang benar. Kemudian yang kedua, jangan sampai dia terrekrut oleh para calo dengan iming-iming tiga macam. Kemudian yang sesaat, selama dia di negara penempatan, permasalahan apapun bisa dilaporkan pada kita dan kita fasilitasi. Nah yang terakhir, pasca dia setelah menjadi purna pekerja migran Indonesia, masih kita fasilitasi perlindungannya.
4: Dengan jumlah pekerja migran asal Lampung yang terus signifikan, penguatan edukasi dan pengawasan dinilai menjadikan masyarakat tidak hanya perlu dibekali keterampilan untuk memasuki pasar kerja global, tetapi juga pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan saluran pengaduan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya
6: loh. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
7: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
6: Wah, banyak duit dong.
7: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
6: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
7: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
6: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
6: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Rianursan dan Lanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono,